0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, bener.
8: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
10: Hi Glitz! We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
10: Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel!
15: Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Tika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
17: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
18: Ada promo juga nih, Dek.
17: Apaan tuh, Bang?
19: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
20: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
19: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Cek, punten.
4: Mangga.
3: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
4: Sabun Nuvo family-nya.
3: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
4: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
3: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
4: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
3: Kula wargi terlindungi 24/7.
4: Pisan.
3: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
4: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
3: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
4: Ih, mangga atuh teh.
3: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

Iya, 90,7 Fortuna FM Genjering. Eh, Saudara Fortuna, dan sekarang pukul 7 lebih 35 menit ya. Oke, masih bareng saya Teh Ninu, pemirsa di acara Warawiri Bersedih di pagi hari Jumat penuh berkah. Hari ini Saudara Fortuna, mudah-mudahan juga keberkahan buat kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang lagi mati listrik kah hari ini Saudara Fortuna? Pemadaman aliran listrik ada enggak? Kalau ada mangga sok komen saja ya. Tapi ini satu informasi yang cukup menarik buat saya nih Saudara Fortuna, mudah-mudahan juga buat Anda ya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia janji tidak ada pemadaman listrik bergilir lagi. Coba deh, seperti apa statementnya nih Saudara Fortuna ya. Baiklah, kutipan dari Sukabumi Update ya. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Dan kondisi tersebut juga memicu keluhan dari warga karena... Oke, karena terhentinya pasokan listrik dinilai mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari yang bergantung pada energi listrik, Saudara Fortuna. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia memberikan jaminan bahwasanya pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan pemadaman listrik secara bergilir ya. Dan insya Allah, kata Bahlil saat dikonfirmasi bahwasanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026, tentu saja yang dikutip dari antara via tempo.co. Hal ini disampaikan juga Bahlil bahwasanya usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mereka membahas strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada rakyat berjalan secara maksimal ya. Dengan paruh muai geningnya belakangan ini, ya Allah ya Rabbi. Nah, salah satu hal yang dibahas adalah skema pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PT PLN Persero. Dengan begitu, perusahaan plat merah itu mempunyai kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik gitu ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, dalam kesempatan itu juga Bahlil menyebutkan total kebutuhan batubara bagi PLN ini mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Dan sejauh ini PLN telah mengantongi kontrak senilai 134 juta ton. Sehingga kekurangan pasokan batubara hanya berkisar 20 juta ton ya. Yang tentu saja Bahlil juga sudah membentuk tim pengadaan batubara berkalori sedang. Dan tim ini dibentuk untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkit. Begitu Saudara Fortuna. Gitu ya, ternyata stok batubara nih dalam rangka penguasaan energi primer agar tidak begini terus gitu. Jadi dibentuklah tim pengadaan PLN, Dirjen Minerba dan BPKP. Demikian ujar Bahlil Saudara Fortuna, yang menjelaskan PLN terkendala untuk memenuhi kebutuhan batubara dengan kalori medium atau sedang. Hal itu juga dipicu oleh sangat lebarnya disparitas harga jual batubara ke PLN dengan harga batubara acuan ya. Perusahaan selama ini menjual batubara ke PLN dengan mengacu kepada harga pemenuhan kebutuhan domestik ya, begitu Saudara Fortuna, atau domestic market obligation, yang tentu saja seharga $70 Amerika Serikat per ton, sedangkan harga batubara acuan periode 1 Juni 2026 ditetapkan sebesar $121.83 ya per ton Saudara Fortuna. Nah, tentu saja di sini lebarnya perbedaan harga tersebut disinyalir membuat produsen batubara lebih memilih mengekspor batubara berkalori medium atau menjualnya ke industri lain agar mendapat keuntungan. Ya, walhasil PLN kekurangan pasokan batubara untuk mengoperasikan pembangkit listriknya. Gitu. Jadi dengan terkait permasalahan tersebut, Bahlil telah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, ya, Kementerian ESDM dan BPKP terkait pemenuhan kebutuhan batubara PLN, tuh kan, batubara ternyata Saudara Fortuna, ya. Jadi di sini akan dibentuklah tim agar tidak ada dusta katanya di antara kita. Betul, katanya sudah capek ngomong sana ngomong sini, ngomong sini lain kesana lain, nah gitulah Saudara Fatri. Intinya stok batu bara yang tentu saja katanya dijual ke lebih perusahaan yang harganya mahal. Nah, bagi rakyat bagaimana dong ya? Intinya seperti itu. Mudah-mudahan juga demi kebutuhan rakyat Indonesia, ya batu bara seharusnya dinikmati oleh rakyatnya sendiri ya, demi kelangsungan terus dari PLN itu sendiri, yang tentu saja sudah saya update bagaimana
Menteri SDM Bahlil Lahadalia janji tidak ada pemadaman listrik bergilir lagi. Mudah-mudahan ya, coba nanti kedepannya seperti apa dan bagaimana, apakah ada pemadaman listrik bergilir lagi? Mudah-mudahan tidak ada. Soklah, wait and see aja lah. So, kita lihat aja nanti apakah betul apa yang dikatakan beliau, Saudara Fortuna ya. Mudah-mudahan saja. Baiklah, sementara sekarang selamat pagi untuk Anda yang selalu mancok Fortuna di 90,7. Terus untuk yang sudah hadir kesempatan pagi yang cukup cerah hari ini, mudah-mudahan secerah hati Anda walaupun kadang-kadang ada pemadaman gelap gulita. Mudah-mudahan tidak ada gelap gulita kembali, Saudara Fortuna ya.

Teh Ani, apakah Teh Ani hari ini ada pemadaman aliran listrik? Oh, sepertinya mancok, makanya sudah komen. Assalamualaikum, Teh Ninu, Warawiri Fortuna FM di Gejreng dong. Selamat pagi, Teh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah, Mama, Teh Ani. Teh Ani hadir, nyimak terus sambil pak-pik-pak ya. Buat semua fans Fortuna aja, selalu nggak genjreng ya. Tanpa terkecuali Fortuna. Oke, hatur nuhun. Mama Bungsu, Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Bandino, saya selalu manca sama Mama Bungsu sambil cari cuan. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga sehat selalu semuanya. Cuaca cerah. Oke, sehat-sehat ya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bandino ya, Fortuna paling genjering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Teh Mel yang lagi di masjid katanya. Oke, Mama Nurul juga terima kasih. Oke, terima kasih lah ya yang sudah komen-komen di Facebooknya Fortuna. Dari Harun Al Rosid, Warawiri Genjreng, selamat pagi. Genjreng Mangkolai tadi sudah. Dewi Selasri, Warawiri Fortuna FM Genjreng, selamat pagi ya. Oke, hadir gimana kabarnya? Semoga saya selalu jumat berkat di bojong cuaca cerah. Oke, makasih. Atarias Cigawir, Warawiri Fortuna FM Genjreng. Atarias. Hadir selamat pagi Bandino, salam jumat penuh berkah. Amin. Oboy BJ, selamat pagi Bunda, salam dari Oboy Cidahu Cicurug. Oke, makasih. Dari Kang Jenal, Warawiri Genjreng, selamat pagi buat semua, gaskeun terus pokok nama Mbak Nino. Oke, mantap bro. Oke, terima kasih. Rahmat Kurnia, pagi Teh Nino cantik suruh Cisaat hadir Genjreng, oke, hatur nuhun. Terus juga untuk Cakhar Kapan Madia, terima kasih. Liz Andiani, Warawiri hadir. Liz Andiani orang Medan ya. Kakek Nafir juga selamat pagi digenjrengkan. Bunda Harinya juga terima kasih semuanya. Dia, mamanya Sarah, Dumayanti

Iya, dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Dan sekarang pukul 7.58 menit ya. Oke, masih bareng saya Teni di pemirsa di acaranya Warawiri Berseri di pagi hari Jumat penuh berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya sudah komen-komen, yang sudah WhatsApp ataupun Facebook ya. Selamat pagi Teh Mel, Teh Ani, Mama Nurul, Maiis, Mama Bungsu semuanya. Yang sudah miss call-miss juga terima kasih banyak ya. Baiklah, Saudara Fortuna, informasi selanjutnya bagaimana nih? Oh, sebentar lagi kan mau libur sekolah. Ternyata BGN resmi stop distribusi MBG saat libur sekolah. Oke, baiklah, kutipan dari Sukabumi Update ya, sebagai informasi nasional untuk Anda Saudara Fortuna. Badan Gizi Nasional BGN resmi menerbitkan surat edaran kepala BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG selama periode hari libur. Dan tentu saja Saudara Fortuna, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan kebijakan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi strategis sekaligus upaya mendukung efisiensi anggaran negara dengan tetap menjaga tata kelola program makan bergizi gratis agar berjalan secara efektif, akuntabel dan tepat sasaran. Oke. Yang di sini Saudara Fortuna, BGN ingin menyampaikan bahwasanya pada tanggal 17 Juni 2026 BGN telah menerbitkan surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Yang tentu saja Saudara Fortuna, ini surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan pelayanan MBG dan pemberian fasilitas SPPG selama periode hari libur yang meliputi libur sekolah, semester ganjil maupun genap, hari libur nasional dan hari libur keagamaan, hari libur khusus fakultatif yang ditetapkan pemerintah daerah serta hari Sabtu dan Minggu. Selama periode tersebut, pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik dihentikan sementara dan bersamaan dengan itu insentif fasilitas SPPG juga tidak diberikan dan seluruh fasilitas SPPG dilarang digunakan untuk keperluan apapun. Gitu Saudara Fortuna, baiklah ya. Yang tentu saja ia memaparkan bahwasanya dengan total 27.820 unit SPPG yang beroperasi selama 18 hari masa libur, potensi efisiensi dari insentif harian tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga lebih dari 3 triliun rupiah ya. Oke, seperti itu. BGN menegaskan bahwasanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tetap tegas, maksud saya sanksi tegas hingga penghentian operasional SPPG. Seperti itu ya. Meski pelayanan dihentikan sementara, aset keamanan dan pemeliharaan fasilitas tetap menjadi perhatian utama. Seluruh petugas keamanan diwajibkan tetap melaksanakan tugas selama 24 jam secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna menjaga keamanan aset dan lingkungan kerja SPPG. Begitu Saudara Fortuna. Sementara ya. Itu menurut BGN akan dihentikan sementara selama libur sekolah. Tapi lain lagi ceritanya nih Saudara Fortuna ya. Baiklah, informasi ini ternyata bertolak belakang dengan yang saya update barusan. Kalau tadi saya update bagaimana selama libur sekolah MBG dihentikan sementara ya. Saat libur sekolah kan ini bisa menghemat sampai dengan 3 triliun. Sedangkan Gapembi tolak stop MBG saat libur sekolah. Gitu. Karena BGN bertentangan dengan Juknis dan perjanjian mitra. Baiklah, kutipan dari Sukabumi Update ya. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara distribusi makanan bergizi gratis MBG selama libur sekolah mendapatkan penolakan keras dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, Gapembi. Surat edaran SABG nomor 12 tahun 2026 tersebut dianggap memicu ketidakpastian bagi para mitra di lapangan. Dampak ini dirasakan langsung oleh pengelola dapur MBG, yayasan relawan hingga pelaku UMKM yang operasionalnya bergantung pada program nasional ini, Saudara Fortuna ya.
Ketua Umum DPP Gapembi Alvin Stoney menegaskan bahwasanya moratorium ini bertolak belakang dengan petunjuk teknis atau juknis yang sebelumnya dikeluarkan BGN. Ia juga menilai keputusan tersebut mengabaikan komitmen dan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama para mitra pelaksana. Begitu Saudara Fortuna ya. Oh, baiklah. Penolakan terhadap surat edaran tersebut juga menjadi salah satu dari 8 tuntutan yang disampaikan Gapembi kepada pemerintah. Oke ya, dan organisasi itu dinilai kebijakan penghentian mendadak berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang luas terhadap ekosistem MBG yang selama ini dibangun pemerintah, Saudara Fortuna ya. Dan asal tahu saja SK ini terbit di era ex kepala BGN Badan BGN Dadan Hindayana yang saat ini sudah menjadi tahanan Kejaksaan Agung Kejagung karena kasus korupsi. Begitu Saudara Fortuna ya. Baiklah. Menurut Gapembi, ribuan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok program MBG berisiko berdampak akibat terhentinya aktivitas dapur selama masa libur sekolah. Kondisi itu juga dikhawatirkan memicu gangguan arus kas, penurunan pendapatan, hingga ancaman keberlangsungan usaha bagi mitra yang telah berinvestasi untuk memenuhi standar operasional program. Begitu. Gapembi mendesak pemerintah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan moratorium tersebut, dan mereka menilai keputusan strategis yang berdampak pada pendapat luas semestinya dibahas bersama para mitra pelaksana agar tidak memunculkan gejolak di lapangan. Begitu saudara-saudara. Mudah-mudahan ada jalan terbaik lah ya. Kalau libur sekolah siapa yang makan? Diantar mungkin ke rumah ya kalau anak-anak sekolah. Begitu ya. Atau bagaimana nih? Ya intinya seperti itulah ya. Dua informasi yang sangat bertolak belakang. Yang satu menyetap, yang satu menolak. Nah itulah. Oke lah, kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Intinya ada duduk bersama seperti apa, musyawarah mufakat ya. Karena ini kalau BGN diresmikan, maksudnya menyetap pada hari libur sekolah bisa menghemat sekitar 3 triliun rupiah, saudara-saudara ya. Sementara libur sekolah dulu, gitu, libur dulu, begitu kan ya. Baiklah.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
3: Dari Wings Food.
1: Cek, punten.
3: Mangga.
1: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya
3: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
3: Bener pisan, Teh. Sok wea atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
3: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
1: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
1: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
3: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
3: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses, isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
0: Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.
11: Hai!
12: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
11: Ariel.
13: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Hi Glitz, we
10: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
17: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping kres-kres gemes.
15: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
0: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
3: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow.
1: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
5: my mood booster.
1: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo. Por qué no estás en casa.
2: Hai Dit,
0: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabun ase.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Leuleuh, bir aku, Cek.
6: Nuvo
5: family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Wah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
5: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
6: Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
6: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
5: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
5: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses, isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya mie gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
14: Soya mie gelas porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering I. Dan saudara Fortuna, sekarang jam 8 lebih 47 menit, ya. Sebelum saya akhiri, terima kasih untuk Anda selalu hadir di acaranya Barawiri hari ini, untuk hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Hatur nuhun sedaya telah bergabung Teh Ani, Teh Mel, Warawiri, Fortuna FM Genjering. Good morning, selamat pagi Teteh, selamat bertugas sampai tita, semoga sehat selalu ya. Ucap pun yang lagi menyimak Genjering. Hatur nuhun sudah pulang dari masjid ya, nuhun. Mama Nurul juga terima kasih, Mama Bung terima kasih, Ma Isla Bintara juga terima kasih ya, Genjering. Selain karena hadir katanya begitu. Oke, baiklah. Ya sudah, misko-misko, waong, ada duit Teh Nina, Mama Nini, terus juga untuk Kang Herlan dan 356. Siapakah gerangan? Selamat pagi saja ya. Dan Genjeringan kembali untuk yang sudah komen di kolom komentar Facebooknya, Rendy Rentina, selamat pagi Mangkulai, Dewi Sulasinya juga, Mi Maman Apero, terus juga untuk Tumiam Virgo, Abah Waisyel, terima kasih Remy Jomel, pendaharinya juga, Dumayanti, Sofi Lovernya juga, selamat pagi. Ada Liz Andiani, dia, selamat pagi. Lela Lela juga ya, Harun Al Rasid, mamanya Shera, Kang Jenal, Peggy Kusmawati, selamat pagi. Josi Naga, halo Cak Har, terus juga untuk Manini, tadi sudah ya disebutkan ya, Manini ya. Sang Tuketut Mursid Firdaus, selamat pagi. Terus juga untuk Ateria Sigawir, untuk Oboy BJ-nya juga, selamat pagi. Oboy BJ, Kakak Never, Kakek Nafier, Rahmat Kurnia, Vicky Haryatinya juga, Dian Dian, Uus Obetnya juga, Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi Ibu Ipung ya. Oh, belum dibacakan Ibu Ipung Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warawiri Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Teteh Ninu, selamat bertugas selalu Genjering. Berarti kekembaran

Dan juga hatur nuhun ya, like, comment, and share. Ini sudah lope-lope yang juga terima kasih semuanya. Hatur nuhun, selamat pagi Senena, terus bergabung di acara-acara Fortuna ya, sampai ngajeos, sampai selesai. Kalau Fortuna mah 24 jam ya, sampai ngajeos.

apa namanya yang sudah komen, yang sudah mendengarkan, berarti pun hanya mendengarkan, tidak apa-apa. Yang jelas terus aja dengar Fortuna ya di 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saya pamit ya, terima kasih Anda semuanya. Mama Sipa selamat pagi, tenun Bunda Acanya juga, terus juga siapa ini yang sudah like-like-nya coba lihat dulu ya. Aterias, ah pokoknya banyak geningnya tanpa terkecuali. Regule bendaharinya juga, terus juga untuk pokoknya banyak seer geningnya 57 orang. Oke. Okay. Iyalah nanti mudah-mudahan bisa terus untuk bergabung ya di acara-acara Fortuna. Nanti di jam 9 ada Teh Sulis sama Teh Dian di acara Femina ya. Saya Nini Famia Sandur pamit. Sehat selalu untuk Anda. Pertahankan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sampai jumpa, Nini Famia. Pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku akan katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang-ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: langsung dari aduh siapa yang dirubah pada menjadi sok nggak bisa pas deh gitu
1: iya,
0: kesini
1: jadi ada yang kurang gitu ya betul.
0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manis 1 nomor 20 Kota Kita Tercinta Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi ya di hari Jumat. Nih udah ketemu Jumat lagi aja ya, enggak kerasa.
0: 19 Juni 2026.
1: Betul.
0: Hari ini Femina Keluarga dengan tema
1: hidup terus berjalan seperti air mengalir.
0: Hidup terus berjalan seperti air.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih semuanya. Ditunggu like dan komennya ya.
1: Iya.
0: Untuk grup Ciri Inspirasi, selamat pagi Bu Ipung,
1: ya,
0: Sapura,
1: pagi,
0: apa kabar
1: Bu
0: ya
1: Ipung.
0: Sehat selalu semuanya, genjreng lah.
1: Genjreng.
0: Balebat juga ya, malam dibangunin ke setengah jam 4 lebih sedikit. Enggak, ini term kuota habis kayaknya. Baik, terima kasih Balebat. Kemudian untuk Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Mas Bambangnya juga selamat pagi. Bang Len, selamat pagi. Apa kabar hari ini pagi ini? Apakah sudah makan combro? Katanya combronya belinya pada enak-enak. Kalau yang milihnya Bang Len mah ya.
1: Iya, baik. Jago ya.
0: Meliani juga selamat pagi.
1: Betul.
0: Apa kabar? Olivia Senja juga selamat pagi. Marin juga semoga kuat dan tabah ya. Kemudian juga untuk Maiis.
1: Betul.
0: Maiis kemanawa ya? Tapi kalau malam ada, enggak.
1: Oh malam ada. Kenapa
0: ada.
1: Tuh ya? Gak naik di acara bagian.
0: Mungkin dia jenuh.
1: Aduh.
0: Mungkin memang kalau siang kan dia riwe, jadi keburunya malam. Untuk Ibu Iis selamat pagi menjelang siang Ibu Iis. Mami Minok juga gimana kabar hari ini ya? Mami ningali ieu teh anting mutiara asli nu dina luhur kasur tadi dinya
1: jatuh.
0: Enggak ada dua. Enggak. Ada dua di situ pokoknya.
1: Iya.
0: Terus mau pas mau ganti mau dipakai enggak ada. Disimpan di situ bukan berarti kita tidak perlu, justru di kamar lebih aman.
1: Betul,
0: tadinya ya.
1: Betul niatnya ya.
0: Niatnya, tapi ternyata enggak ada.
1: Tiba-tiba hilang.
0: Oke. Baik, terima kasih semuanya. Kita genjeringkan untuk siapa lagi? Coba ingat-ingat dulu, bisa lupa. Oh, untuk Miss aduh.
1: Miss.
0: Untuk
1: Miss
0: Erha
1: ya?
0: Yang ada di dekat Mister Hai.
1: Betul.
0: Mister
1: siapa
0: juga,
1: tuh Mister Hai?
0: Nah, itu dia suka seseorang. Dengerin Femina. Kang Sriwijaya juga selamat pagi, Mas Yuda.
1: Betul.
0: Juga yang ada di Bayangkara 99 selamat pagi ya. Semoga sehat selalu, tidak kurang satu apapun juga. Kalau hari Jumat Sabtu pas semuanya weekend ya.
1: Betul.
0: Kita akan berikan sebuah tembang tuh kena.
1: Pada tidak fokus ya.
0: Tidak fokus. Lagunya dari Bimbo.
1: Iya.
0: Covernya tapi.

0: Suali, sehat selalu utamanya ya.
1: Iya.
0: Hidup terus berjalan, bagaikan air mengalir. Jadi betul, enak kita tidak merekayasanya ya.
1: Nah.
0: Jadi hidup bagaikan air mengalir yang tak pernah berhenti. Kehidupan seringkali diibaratkan seperti air yang mengalir tanpa ujung.
1: Iya.
0: Air tidak pernah berhenti bergerak ya. Terus berjalan mengikuti arah yang telah ditentukan alam. Kadang mengalir tenang di permukaan, namun di waktu lain harus jatuh dari tempat paling tinggi sebelum akhirnya terbawa arus menuju tempat yang bahkan tidak pernah diketahui sebelumnya.
1: Betul.
0: Begitulah kehidupan manusia yang penuh dengan perjalanan perubahan dan ketidakpastian.
1: Betul.
0: Jadi dalam kehidupan manusia tidak selalu berada di atas.
1: Nah.
0: Ada masanya ketika seseorang merasakan kebahagiaan, kesuksesan dan
1: betul,
0: ketenangan, namun waktu juga bisa membawa seseorang jatuh ke titik terendah. Dalam hidupnya ya, keadaan ini sering datang tanpa diduga, layaknya air terjun yang jatuh deras dari ketinggian. Meski begitu, air tetap melanjutkan perjalanan.
1: Nah.
0: Ia tidak berhenti berjalan.
1: Betul.
0: Karena terjatuh.
1: Iya, dan juga nih perjalanan hidup adalah sebuah proses dinamis yang mencakup pengalaman, pertumbuhan dan juga pembelajaran dari berbagai rintangan yang kita hadapi sejak lahir hingga akhir ini, ya. Alih-alih perlombaan menuju garis akhir, hidup adalah petualangan berkelanjutan di mana setiap momen berharga membentuk karakter dan juga makna diri kita, ya. Seperti itu, ya.
0: Yeah.
1: Jadi membentuk karakter kita, bagaimana lingkungan kita seperti apa, ya.
0: Jadi kalau,
1: latar belakang
0: bener,
1: kita seperti apa, gitu. Nah, nanti membentuk karakter kita. Tapi kalau orangnya toksik, mungkin dia juga terbentuk karena lingkungannya yang toksik gitu ya.
0: Kalau bergaul dengan orang-orang toksik pasti kita pun terbawa toksik.
1: Betul.
0: Tapi kita kan punya barometer kehidupan kita ya, yang dididik, diajarkan
1: betul
0: oleh kedua orang tua kita dengan penuh jelas
1: kasih
0: sayang, dan mereka tuh menginginkan kitanya orang yang tidak toksik.
1: Iya, udah pasti.
0: Kalau
1: ya,
0: misalnya orang memitnah ataupun gimana ya terserah, walaupun tahu
1: pasti akan dibalas.
0: Pasti akan dibalas karena orang paling pandai memutarbalikkan kata yang diucapkan. Jadi menuduh seseorang telah menjodohkan, menuduh seseorang telah memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan ya.
1: Betul.
0: Baik, langsung saja kita berikan sebuah tembang ya untuk semuanya dari Firman nih. Enaknya denger ya. Ayo komen-komen semuanya. Ibu Liliana komen juga ya.
1: Gunjreng.

0: bacakan nanti itu komen. Dan juga terima kasih untuk anak. Nah, di sini kita masih tetap hidup, terus berjalan, harus bagikan air mengalir.
1: Betul.
0: Filosofi itu mengajarkan bahwa hidup harus terus berjalan. Setiap manusia pasti pernah menghadapi kegagalan, kehilangan, dan kesedihan. Betul. Namun semua itu bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Sama halnya seperti air yang terus mencari jalannya itu sendiri, seperti air yang terus mencari jalannya sendiri, manusia juga harus mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan meskipun diterpa berbagai masalah. Tidak sedikit orang yang merasa bingung dengan arah hidupnya. Mereka menjalani hal hari demi hari tanpa mengetahui pasti apa tujuan akhirnya. Tetapi sebenarnya hidup memang tidak selalu memberikan jawaban secara langsung. Ada proses panjang yang harus dilalui untuk menemukan makna setiap perjalanan yang dijalani. Air yang mengalir dan menggambarkan juga kemampuan untuk beradaptasi. Dan ketika kita menemui orang-orang yang selalu membuat resah hati kita, apapun itu, kita percayakan Allah juga tahu tujuannya apa. Mungkin mereka tujuannya apa, tujuannya pengen ngetop mungkin, ya gitulah. Kita kan senang ngetop di Fortuna. Tidak usah kekeluhan juga, kita mah ngetop. Kita kan bukan fan, kita kan penyiar, punya kuncinya ya. Di sisi lain, berumah tangga, kehidupan yang terus mengalir mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar abadi. Kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan hingga kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan. Sementara semua akan berlalu seiring waktu. Karena itu manusia diajarkan untuk tetap rendah hati ketika berada di atas dan tetap sabar ketika di bawah.
1: Betul ya. Dan juga nih, beberapa dimensi utama dalam memaknai perjalanan hidup. Yang pertama itu proses pembelajaran ya. Setiap tantangan dan juga kegagalan berfungsi sebagai pelajaran penting untuk mendewasakan diri. Dan juga nih, petualangan dan berkelanjutan. Hidup lebih tentang menikmati proses sehari-hari dan bertumbuh, bukan sekadar mencapai target akhir ya. Betul, jadi seperti itu. Hidup lebih tentang menikmati, bukan kita tidak menikmati hidup ya, tidak bersyukur, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita jalani. Seperti kita alhamdulillah masih hidup hari ini ya, masih bisa sholat dan lain-lain ya. Dan juga nih, refleksi spiritual sering dimaknai sebagai tahapan spiritual peziarah manusia, mulai dari awal hingga tujuan akhir kehidupan ya. Seperti itulah, apalagi yang kita cari nih, yang kita kejar di dunia ini. Selain berdoa ya kepada Allah untuk bekal nanti di akhirat, seperti itu.
0: Jelas,
1: ya
0: karena betul. Kita kalau manusia yang bertakwa itu udah sekali ngomong,
1: nah,
0: gak akan datang lagi, akan didengerin lagi Fortuna, terus ada komenannya.
1: Nah,
0: berarti dia itu orangnya tidak konsisten ya. Kalau konsisten aja udah.
1: Ya udah gitu ya, tapi dia gak konsistennya. Begitulah ya manusia, mungkin apa yang dikejar gitu sama dia ya.
0: Aneh gitu.
1: Betul.
0: Berkuar-kuar ya, kita berkuar-kuar mengklarifikasi.
1: Betul.
0: Karena voice note yang dia itu ada yang ngapain.
1: Udah ada buktinya,
0: ada
1: gitu
0: buktinya,
1: ya.
0: Betul. Itu kan
1: kita
0: akan
1: ngomong
0: dihapus.
1: Gak sekedar ngomong aja gitu.
0: Karena dia sebelumnya tidak akan mendengarkan lagi Radio Fortuna.
1: Betul.
0: Ke radio lain. Memang kalau ke radio lain terserah dia.
1: Iya.
0: Mau ke yang tadi malam dia naik.
1: Betul.
0: Jadi kita sudah tahu, udah terserah. Yang penting kalau udah ngomong gitu, jangan lagi naik komen di acara apapun.
1: Nah,
0: titik aja. Kalau ada bakal di blacklist gitu ya sama kita.
1: Betul. Bye-bye.
0: Karena udah bilang begitu. Ya kan Kang Ujeng?
1: Iya.
0: Kang Ujeng, ayo main ke Sukabumi, makanya ayo. Kita nanti dipertemukan dengan keluarga Badian, biar Kang Ujeng tidak sumpek ya. Terus dengan Pongki, dengan Sulis, dengan Ido, kumpul semua nanti bisa ngobrol panjang ya Kang Ujeng ya. Baiklah, ini dari Bang Leni, Femina Keluarga, Fortuna FM di Jering. Selamat pagi Badian dan Ning Sulis, semangat hari Jumat.
1: Betul.
0: Salam bahagia selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Allah SWT. Amin ya.
1: Amin.
0: Amin rabbal alamin. Selamat pagi juga untuk saudara Fortuna dimanapun berada. Meliandri, Bu Ipung, Ibu Bamba, Ibu Bamba. Lebih tinggal dari bubur kacang sih. Ibu Balebat, Ibu Marwan, Manini, Maiis, Ibu Liliana juga. Selamat pagi lagunya kepada Nur Panji Sakti dan Namamu Abadi dari Suci Oka ya.
1: Iya. Dan terus, juga nih dari Kak Ipung Sapuro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng. Selamat pagi Neng Haja dan Neng Sulis. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam-salamnya buat Meliandri, Balebatu Om, Bu Marwan, Mami Minok Ujeng Jay Manini Mai Is Dewi Selasri Bang Lens Faben Deden Bantas Maman Nura Aren Kemudi Pak Maman Averotea Ateng Ateng Korban Binada. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Rustom Bustami juga hadir, Fitri Hai Fitri, Femina Keluarga, Fotonya FM, Ginjreng, oh yang sulit tadi yang TV Tung Cikaret. Pengen ikut song lagunya, Kapten Malaika Cinta, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel Airwin Ijab, yang sekarang kejadi Brunei, yang sulit tadi dan ucapnya Ginjreng, oi. Masih rule juga nih, Assalamualaikum, Bangkalan Mandu Jawa Timur hadir, Is Aisyah kawasan Pelabuhan Ratu, selamat siang, Badian sama yang sulit, ya.
0: Siang.
1: Mau kirim salamnya buat teh buat Ujeng Jir, Fitri Fitri, bundanya Aja, Reni Jamal, Safitri, buat semua saudara Fortuna Aja. Oke. Okay. Renata Sakura, Assalamualaikum pemirsa keluarga Fortuna FM Ginjreng. Selamat pagi Teh Aja yang cantik, ramah baik hati, semoga sehat selalu. Dan juga nih buat yang lagi siaran, miss you, love you forever. Oke, gak minta lagu ya Teh Aren.
0: Iya, mungkin bosan ya.
1: Betul. Sobat juga lebak larang para salah hadir Femina Keluarga Genjreng. Oi, rindang tak berbuah kirai. Salam-salamnya buat Reni Jamal, Dea-Dea dan semua pendengar Radio Fortuna FM dimanapun berada. Air mengalir seperti hidupku, bukan tak ada beban tapi dibikin enjoy. Betul ya, gak usah dengerin omongan orang-orang.
0: Iya.
1: Kakak Diki juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Foto MM Genjreng. Selamat pagi, Jumat berkah. Tadian semeneng sulis, gimana kabarnya atuh? Kesabaran sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal tidak mudah untuk tetap tenang saat hidup berjalan tidak sesuai harapan. Dibutuhkan hati yang kuat untuk tidak terburu-buru oleh emosi dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Seperti air yang tetap mengalir perlahan, kesabaran mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus dipaksakan terjadi hari ini. Ada proses yang membutuhkan dan ada ketenangan yang hanya lahir dari hati yang belajar menerima. Seperti air terjun yang terus mengalir, hidup pun terus berjalan meski jalannya tak selalu mudah. Pengen nanya dong dari tip X satunya. Oke, salamnya buat dengan buat semua penggemar Radio Fortuna.
0: Apa
1: dimanapun berada.
0: Satunya.
1: Iya.
0: Satunya nggak ada judul itu tip X-nya.
1: Mungkin judulnya apa nih? Gak ditulis ya?
0: Harus ditulis tuh.
1: Betul.
0: Gak ada satunya.
1: Dari Jakarta juga ke Pas Madura Surabaya hadir Meliandri, halo Teh Mel ya. Assalamualaikum Feminu Keluarga Fortuna FM Genjreng. Puncak Payem nih nyimak hadir. Selamat pagi Bahaja Dean yang cantik juga Neng Sulistianya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Jalan hidup dengan perbanyak bersyukur. Pengen dikosong lagunya Kau dari Niki Astria. Salam-salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ibu Sapuro, Mami Minong, Mai Is, Marin, Teh Olive, Ujeng Jai, Bang Lens, Kang Anjas, Kang Budi, sama DM ya. Pak Maman Avero, korban binadas, Ibu Atika, sama Neng Heranya, buat semuanya aja. Oke. Abah Sun Sambangan, Gianjar Bali hadir, Hasa Femina dan keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Tadi yang sama Neng Suli, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Amiani juga, Assalamualaikum, Mbak Dian sama Neng Suli. Selamat tugas di acara Femina dan keluarga, semoga sehat selalu ya. Lagunya nih berkaca dari siapa ya? Penyanyinya belum dikasih tahu tuh.
0: Berkaca.
1: Iya, tapi penyanyinya enggak ada ya.
0: Berkaca-kaca ada Vanessa.
1: Oke. Sang Tukayatut Ganjar Bali hadir. Maman Averota ya, Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM Ganjreng. Pagi Bahaja Diana Gawati bareng Neng Sulis lagi mancur di Cicago, temanya baik sekali. Kirimnya buat Ratu Balebat, Olivia Senja, Gularen Meliandri, Manini, Mai Is, Mama Bungsu Kang Surya dan Bantas, Egi, Budi Delat, Bunda Aca Ipung Sapuro, Pak Ben, Bang Lens, Ujang Jay, Abah Ewok, Yani Suryani, Ma Amoy, pokoknya buat semuanya aja, spesial buat yang lagi berdua aja. Lagunya Aku Takut dari Republik. Oke, sudah.
0: Aku takut.
1: Iya.
0: Seru bisa enggak benerin ini?
1: Kenapa, Pak?
0: Streaming.
1: Streaming oh enggak jalan.
0: Mm-mm. Ini yang udah diginiin sama udah tuh. Mana awal giniin? Aku takut ya. Tempat Luna awalnya udah ada itu na dina ini coba ada tuh. Kepada Nur ya, mana ini dari Panji Sakti. Bang Layan silakan didengar lagunya, enak kayaknya nih. Kencring euy.

Setelah Bang Len, kita putarkan ya untuk Ibu-Ibu Unsapuro. Badian pilihkan dari Noah, Ariel dengan DCL ya. Menghapus jejakmu. Balai Bat juga bersama keluarga ya.

0: 90.7 Fortuna FFM. 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai,
2: hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
1: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush. Go!

0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
1: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh bang yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Enak delisi ya.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
13: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
15: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
6: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.
3: Dari Wings Food.
6: Cek, punten.
3: Mangga.
6: Beli sabun.
3: Prek
6: Marandi, sabunnya CE.
3: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Leleh, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
6: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
3: Iya, atuh seueur teh. Ring sabaraha epak?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
3: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Hai.
1: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
0: Ariel.
16: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
16: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
16: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: 90,7 FM.

0: Baiklah, baru 5 menit bergulir dari pukul 9 ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Kita akan lanjutkan sebelum membacakan komen kembali ya. Ini untuk Anda semuanya ya, ibu rumah tangga yang sedang mendengarkan acara ini. Di sisi lain, kehidupan yang terus mengalir mengingatkan bahwa kita tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan hingga kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan sementara. Semua akan berlalu seiring waktu. Karena itu manusia diajarkan untuk tetap rendah hati ketika berada di atas dan tetap sadar, sabar ketika berada di bawah.
1: Iya, betul.
0: Makna kehidupan yang sebenarnya terletak pada bagaimana seseorang menjalani setiap prosesnya.
1: Betul.
0: Bukan tentang seberapa cepat mencapai tujuannya, karena bukan maraton ya, melainkan bagaimana seseorang mampu bertahan dan terus melangkah di tengah derasnya arus kehidupan.
1: Iya.
0: Sebab pada akhirnya hidup bukan hanya tentang tempat tujuan, tetapi tentang perjalanan panjang yang membentuk diri menjadi lebih bijaksana.
1: Iya.
0: Seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir, manusia pun harus terus melanjutkan hidup dengan harapan dan keyakinan. Meski arah kehidupan terkadang tidak pasti, setiap langkah tetapi tetap memiliki cerita yang, dan perjalanan yang berharga.
1: Betul.
0: Bagi masa depan kehidupan kita.
1: Iya. Oke, kita lanjut lagi ke Facebook kali ya.
0: Iya.
1: Dari Kareni Rentina nih ya. Assalamualaikum Mbak Dian sama Sulis, hadir Medan Hill Genjreng. Menyimak saja Mbak di Jumat Barokah, tetap semangat. Dari Kak Sosya juga, Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di hashtag Feminine dan Keluarga. Yang sudah Mbak Dian Egawati. Dan juga nih Aterias Cigawira. Assalamualaikum Feminine Keluarga Genjreng. Selamat pagi Mbak Haji sama Neng Sulis. Ate Cigawir hadir Jumat berkah dan selalu. Terima kasih. Gani Akbar juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Futun FM Genjreng. Selamat pagi, jelang siang Mbak. Dan juga Tes Tulis Muara Dua hadir. Laila Wati Binangkit, Assalamualaikum Femina Keluarga Genjreng. Santun pagi Baku juga Neng Sulis. Kabar sehat ya, maaf kemarin baru hadir di Cimantaja. Salam buat semua, saya pertanyaan aja. Kakak Dike juga pengen lagunya dong dari Tip X satu-satunya atau Melati katanya. Oke. Hadir Medan dari Tumian Virgo. Dan juga nih Mai Isman ini ya, terima kasih banyak udah miss call. Dari Ami Ani juga nih, Assalamualaikum, ini teh Mira Gerbitung, pengen gabung di Femina dan Keluarga. Bahagia Dian yang Sulis, gimana sehat, semoga sehat selalu. Tolong puterin dong lagunya Tangan Tak Sampai Genjreng. Oke. Dari ini juga ya, dari Aam nih, pagi Femina Keluarga Badian sama Neng Sulis Fortuna FM Genjreng. Dari Mama Andri di Sukalarang, kirimnya buat Bu Ipung Sapuro di Bojonggaling. Dari Mama Andri asli boring, spesial buat Nyang
0: itu
1: lagi tugas aja.
0: WhatsApp.
1: Siapa?
0: Itu tadi yang sebelumnya.
1: Tangan Tak Sampai.
0: Enggak, sebelum itu.
1: Tip X satu-satunya atau Melati katanya.
0: Satu-satunya Melati kagak ada.
1: Iya, satu-satunya atau judulnya yang Melati katanya.
0: Gak ada ya.
1: Gak ada. Oke, karena di downloadnya juga masih error ya. Mungkin besok ya. Dan juga nih lagunya Kerinduan. Makasih ya, Assalamualaikum Genjreng. Oke.
0: Kerinduan.
1: Betul.
0: Gak ada. Kalau ada minus one.
1: Iya.
0: Tangan Tak Sampai ini teh ya, kalau ada kompilasi mah enak.
1: Betul.
0: Tapi ini kan lagu terlalu lama, jadi suka kurang enak ya.
1: Iya, kurang gitu ya.
0: Tangan Tak Sampai itu. Baik, yang lainnya lagunya ya Proses, dan ini coba udah mulai ngilang nggak di sini, kita lihat. Itu ketinggali. Enggak sih gana teh.
1: Iya.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda yang lagi ngoping ya.
1: Betul.
0: Oh ya, kita terima kasih untuk yang sudah membagikan hadiah yang pulang dari Jepang ya.
1: Iya.
0: Pertama
1: terima kasih
0: dari
1: banyak, ya.
0: Diberikan kepada kita-kita. Untuk Mbak Dian, terima kasih untuk ibu bosnya ya.
1: Betul,
0: sudah mengasih tas juga. Untuk Pak Ganjar bersama Ibu Para juga mengasih tas juga yang gede ya. Kemudian untuk station manager juga Ibu Nia Kurnia ya.
1: Betul.
0: Sudah memberikan tas juga yang gede. Kemudian Ibu Mega juga sudah memberikan tasnya juga yang lumayan harganya ya.
1: Betul.
0: Signifikan. Kemudian juga untuk Anggi Mahendra Putri memberikan tasnya 2. Jadi semua jumlahnya 6. Nam dan makanan-makanan lain ya. Ada yang ngasih apa sih itu teh, yang gitu teh?
1: Maca betul, ya. Coklat.
0: Coklat
1: gitu ya.
0: Yang itu mah. Banyak, tapi kalau tas kan beda yang enggak ada di sini mah.
1: Iya.
0: Adanya di Jepang. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bang Len masih nguping enggak? Meli Anda juga ya. Balebat juga kenapa belum komen ya? Kemudian untuk Ibu dan Bapak Marwan kita bacakan dulu nih komenannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Komen keluarga Genjering euy. Selamat pagi Neng Sulis.
1: Pagi.
0: Kemudian Neng Hajadian Gabati, selamat pagi. Sehat selalu ya. Di sini tentang prinsip hidup seperti air mengalir adalah seni menerima keadaan dengan ikhlas, beradaptasi dengan perubahan dan tidak memaksakan hal di luar kendali kita.
1: Betul.
0: Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bergerak maju dengan tenang menghadapi setiap tantangan. Sabar, kuat. Ada yang menghujat, ada yang memuja. Kalau menghujatnya hanya 2%, yang memuja 98% kan lumayan.
1: Iya,
0: ketemu marwannya.
1: Betul.
0: Kirim salamnya untuk Bang Len ya, Om Yuda, kemudian juga untuk Ibu Pung Sapuroh, selamat pagi dari Ibu Marwan, kemudian juga untuk Balebat, untuk Meliandri, sabar kuat ya.
1: Iya.
0: Sabar kuat, kuatlah kita ya, karena kita memang gak salah.
1: Betul.
0: Kalau salah, mana kan ada saksinya. Neng Sulistia. Kemudian juga untuk Ibu Liliana,
1: iya.
0: Untuk semuanya yang lagi nguping 90,7. Selamat pagi menjelang siang, semoga sehat semuanya ya.
1: Iya.
0: Genjering, lagunya terserah aja dipilihkan ya.
1: Okay,
0: terima kasih Ibu dan Bapak Marwan. Kita akan berikan sebuah tembang dulu ya dari publik. Aku takut. Ini tadi yang minta.
1: Iya, Genjering.

0: sebelum iklan kita akan melihat kembali ya, mungkin di Facebook ada. Betul. Tapi di sini ada tambahan nih dari Bang Len ya, tentang hidup bagian air yang mengalir ya.
1: Betul.
0: Dan ini menurut Bang Len nih, semua orang pasti pernah jatuh, pernah gagal, pernah merasa capek sama kehidupannya sendiri.
1: Ya.
0: Dan itu bukan hal yang memalukan. Yang penting berat justru, yang paling berat justru saat kita berhenti percaya kalau diri kita masih bisa bangkit lagi.
1: Betul.
0: Padahal pelan-pelan berdiri sendiri setelah hancur, setelah hancur pun sudah termasuk bentuk keberanian. Jadi kalau hari ini masih bertahan, masih mencoba lagi meski berkali-kali kecewa, itu berarti kita lebih kuat.
1: Yeah.
0: Allah menyayangi kita.
1: Nah.
0: Masih ada di sana?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya.
0: Terima kasih ya, kalau tidak ada kita akan langsung ke lagu aja dan nanti kita akan berikan iklan. Kita akan berikan sebuah tembang dari Agnes Mo, Tanpa Kekasih. Mami karunya tuh bisa minta lagunya.
1: Tanpa
0: lewat jalur langit atau. Terima kasih Bang Len, kemudian juga yang minta Tanpa Kekasih.
1: Betul.
0: Sama dong.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, Bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: 90.7 Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
14: Ariel.
15: Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Power Gang Push.
17: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
16: Padahal dikit lagi winner.
18: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
16: Baru? Wih, keren pack barunya.
18: Baru juga dong cara nyoklatnya.
17: Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
16: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
18: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
16: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
18: Amazing!
16: Masa nggak mabar lagi?
18: Iya lagi.
16: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink.
14: My Mood Booster.
6: Menyala moodku.
19: Dari Wings Food.
20: Jadi gitu ceritanya.
21: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
20: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
21: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
20: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
21: Kenyalwinya maksimal.
20: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
21: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
20: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
22: Cucian numpuk,

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woi. Dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Rek
4: Marandi, sabun ase.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
5: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
5: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
4: Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
5: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epat?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
5: Ih, mangga atuh, Teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat, pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Baiklah, kita lanjutkan kembali. Dan mungkin yang sudah lewat WA, ada Bang Len, ada siapa lagi nih, ada Ibu dan Bapak Marwan, ada Ibu Liliana ya. Selamat pagi. Oh, siap-siap jam 1 akan mati lampu channel tuh. Oke.
1: Ya Allah.
0: Aduh, parah muka Mbak Oge. Oh, di dia tapi mau angkat Mbak Jigana.
1: Kesulis masuk ke pati, Mbak.
0: Kan ya deket.
1: Ya Allah. Kenapa ada apa ya suka bumi nih, Badian?
0: Semua
1: seluruh ganti-gantian gitu ya. Soalnya kemarin juga habis Badian langsung sulis gitu ya.
0: Benar.
1: Mana pulang jam 1 pas
0: minta
1: gitu.
0: Ada impona dari Mbak Mega dikirimkan.
1: Harus siap-siap ngecas nih deh sekarang ya.
0: Perlu ngecas jadi atau orang mesti beakeunnya.
1: Oh, ini udah ada jamnya tuh yang akan padam, ya Allah.
0: Tapi ya masih muter di dia mah. Dia yang temuter. Nah, aja. Coba kita infokan kepada masyarakat sulis. Nih.
1: Iya.
0: Ntar ini. Dalam rangka peningkatan keandalan pasokan listrik ya.
1: Iya.
0: Akan dilakukan pemeliharaan jaringan listrik. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebagian Jalan Siliwangi nih. BPJS tenaga kerja. Jalan Prana, Jayanti tuh, Jayaniti, Perumahan Prima, kemudian BBAT,
1: Mbak Mega ya, ini yang informasiin Mbak.
0: Iya, ini kan dari.
1: Mungkin Mbak salah ngetik ya.
0: Apanya?
1: Oke, Mbak Nino katanya.
0: Maksudnya Mbak Nino tuh yang siaran kan hanya Mbak Nino gitu. Yang siaran Mbak Nino gitu. Harus jelas sama Mbak.
1: Semoga aja baca grup ya.
0: Polsek Cikole. Nah, Cikole ge parem Hotel Anugrah. Kemudian SMK Pasim mau di Pranateta. Kemudian di Otista Cijangkar, Jalan Era Kosasi Badian tuh Ciawo, Jalur Pasir Desa Subangjaya. Arah Tanjung Sari nih. Cok sulis eta arah Tanjung Sari bacakeun.
1: Arah Tanjung Sari itu yang akan padam. Lanjut juga nih ya, wilayah padam. Ada juga dari arah Tanjung Sari, Babakan Jawa, Lebak Sius, Situ Gunung, Jalan Cemerlang, Sukakarya, Rawe, oh ini daerah-daerah sana ya, Cisaat ya, Tegalwangi, Cipelang, aduh Cipelang saya lagi ya. Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kampung Garung, Cisere, Sukaresmi, Cijambe, Cijambe Wetan, Ciguriung, Sukamantri, Babakan Gang Pelukis, Rambai, Pasir Pogor, Cijagung, Sukamaju, Pasang Gerahan, Situ Gunung, Kadu Dampit, Gunung Jaya, Kampung Taman, Gede Pangrango, dan juga Kampung Nagrak. Hari ini jam 1 nih, siap-siap ya.
0: Iya, jam 1.
1: Dicas dulu, ayo HP-nya.
0: Ayo dicas dulu. Yang airnya biasa pakai listrik, ayo cepet ya.
1: Betul. Ini kayaknya, karena ini matinya juga cukup lama, berjam-jam ya.
0: Berjam-jam.
1: Betul.
0: Ini balebat kebiasaan kalau komen itu suka di akhir. Oh, tapi 9:30 tadi ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Femina keluarga Genjering Ayu Pagi, Bajang cantik dan sangat baik hati. Dan Neng Sulis Lope ya, Neng Sulisnya lagu juga buat keluarga Balebat, buat keluarga Ceria Inspirasi, buat Ibu Upung, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Ibu Ipung, Maliandi, Waong, Bang Len,
1: Kamuara
0: Pero, kemudian Kang Ujeng, Kang Deden Bantas, Kang Surya, Mahrin, Maiis, lagunya Separuh Aku. Makasih.
1: Oke.
0: Nah, Bu Ipung amin ya Allah Rabbal Alamin, Bu Ipung ya. Sok yang like, komen, teplop lah. Dan ini kayak jam 11 kita juga ya. Itu
1: yang udah teplop ya.
0: Yang like juga.
1: Betul. Kita lihat lagi. Terima kasih banyak nih, udah ada 42 orang. Aduh, rame ya.
0: Rame.
1: Tumbe nih. Biasanya kita cuma 20-an ya.
0: Enggak, 36.
1: 36. Kakak Diki, Tumia Virgo, Mangkolai, Aminah, Uus Obet, Abai Wasasan Pelangan, Ami Ani, Hadi Sohadi, Iguntea, Asep Rahmatullah, Putra Adiansyah, Korban Pinadas, Nia Sagita, Ateri Wascigawir, Ranggas Widodo, Is Aisyah, Maman Averotea, Nini Rentina, Wahyu Effendi, Yadi Mulyadi, Aki, Raden, Musa Kulibangunan Musa, Syapi Irawan, Mas Irul Cakhar, Pagi-Pagi Kusmawati, Benda Bendahari Nokdanyem, Supri Lovers, Ngaji Diri, Kakek Novier, Nenek Ibu, Sang Tukatur, dan juga terima kasih banyak udah tepok ya. Buat Ujeng Jai, Dani Akbar, Melianti, Renata Sakura, Lela Wati Binangkit, Ipung Sapuro, Fitri Fitri Soca, dan juga Grand Mas.
0: Yang Anda yang suka nyanyi boleh ya bergabung lagi.
1: Betul.
0: Dengan kita di sini
1: ya.
0: Di 0815149907 ya. Kita akan hadir nanti berdua sama Sulis
1: ya.
0: Mengajak Anda untuk bisa berbahagia dan bergembira.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk Balebat nih, Bang Len juga ya, Ibu dan Bapak Maran juga. Ini untuk Balebat, separuh aku.
1: Iya.
0: Terima kasih, saya Diana Gawati.
1: Dan saya Sulis ya.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kencereng.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

0: balik lagi.
1: Iya, kita berdua Dian Gawati
0: dan Sulistia.
1: Karena di Demensol Fortuna hari ini ya, terbitsiar 19 Juni 2026. Bagi Anda yang mau bergabung silakan ya di 90,7. Baik, halo.
0: Halo, dengan siapa?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Demensol Fortuna FM, Genjreng
1: Oi. Meliandri si cantik, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Maja. Harus happy aja.
1: Happy benar, harus happy.
0: Harus dong.
1: Kita kan punya uang.
0: Betul.
2: Amin.
1: Iya, punya uang, punya emas, punya mobil, ya.
2: Punya rumah.
1: Punya rumah, punya sawah 26 are, ya. Itu aset dari sang almarhum ya. Ditunggunya punya, walaupun kecil-kecil ada in parfum.
2: Intinya begini ya Mbak Aja, jangan suka percaya dengan omongan yang apa tuh, ini orang ini tuh kayak gini. Kan Anda belum ketemu saya.
1: Sudah menjas ya. Artian mah yang disebut menjas. Terus?
2: Terus ya gitu deh pokoknya. Kenapa sih orang menilai yang belum tahu gitu, belum ketemu, udah dicap begitu aja. Tapi ya nggak apa-apa sih bagi Melma ya.
1: Iya betul.
2: Kan walaupun
1: mungkin bukan Mel aja, bukan Mel aja, mungkin Tedian juga yang sebenarnya mah Tedian nggak salah apa-apa, tapi katanya ngomongnya gimana gini ya?
0: Tidak enak ya?
1: Tidak enak tersurjuk. Ini saksi hidupnya Sulis, kalau kita merasa tak enak bisa dilaporkan itu ke kepolisian.
0: Betul.
1: Tidak nyaman dia menuduh kita hal yang haji, ongko haji namanya coba. Ternyata channel Meliandi itu bikin ngomong. Nawan kan itu kadia gini ya.
2: Nah gini kan Mel sering ke Fortuna. Kalau ke Fortuna itu siang pasti ketemu hanya cuma sama Mbak Haja, Neng Sulis, Teh Ispa. Tapi di balik itu Mel ketemu sama yang lain juga udah sering silaturahmi ya. Walaupun di belakang Fortuna. Betul. Sama penyiar itu suka ada. Jadi jangan mencap, oh Meliandri nih ke Badian aja gitu.
1: Enggak. Justru Badian waktu begitu. Pertama kalinya mah di yang lain-lain dulu baru ke Badian
2: ya, iya,
1: gitu.
2: Baru ke Badian, iya.
1: Iya. Inti nama
2: dan Mel tuh ya ketemu sama Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro. Aduh, alhamdulillah subhanallah sama Mbak Dian juga ya. Alhamdulillah baik semuanya. Amin. Tuh kerasa lah orang yang tulus sama yang ikhlas tuh kerasa ke hatinya gitu.
1: Iya, makanya. Betul. Harusnya ketemu dulu baru bisa menjas kita. Ini kan belum ketemu udah ngomong macam-macam.
2: Mungkin ya yang kayak Maiz, Mama Rindu, Teh Olivia, Neng Dewa, terus ada tuh yang ketemu yang DG, Manini, maminya. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi.
1: Mami
2: mungkin
1: Mino,
2: dimanalah.
1: Mami Minok juga
2: itu, gitu.
1: Mami Minok juga udah ketemu kan?
2: Iya sama Mami Minok. Iya. Walaupun baru sekali ketemu tuh langsung akrab ya,
1: iya,
2: sama Mami Mino.
1: Kurang gimana? Makanan selalu bawa, tidak pernah lengoh. Minumannya selalu bawa, walaupun
2: kalau masalah itu mah yang aja karena emang Mel ada niat dari hati gitu.
1: Iya.
2: Nggak ada. Betul. Yang terpaksa atau apa Mel. Nggak, yang penting nggak ngerasa ngerugin orang lain gitu aja.
1: Kenapa ya pendatang baru udah ngetop meren jadi orang tuh gimana? Dikiranya meren kesini teh apa tujuannya gitu, padahal tujuannya hanya silaturahmi kan. Iya, sampai iya. Ibu bos juga bapak bos welcome datang ke sini.
2: Nah, udah,
1: makan bareng di sini ya.
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Uh-uh.
2: Itu bos mau salaman sama Mel.
1: Iya.
2: Gitu kan. Mau silaturahmi alhamdulillah sama orang-orang kantor di situ baik-baik semua.
1: Semuanya.
2: Ramah-ramah.
1: Lu siapa?
2: Ya Allah.
1: Lu siapa? Gitu ya. Belum tahu gua ya. Bukan kita nyombongin. Kalau anak tentara itu tegas. Kalau kita dipitnah ya pastilah kita harus menjelaskan
2: ya. Mel juga sama Teh Mano udah ketemu walaupun cuma sebentar. Di Fortuna ya Teh Mano, selamat siang ya. Nah, udah ketemu. Yang belum-belumnya mungkin insya Allah ya kedepannya bisa silaturahmi.
1: Kang Basar, Ayah Susanti.
2: Ayah Susanti.
1: Nah, sudah pada ketemu.
2: Karena memang bukannya apa-apa ya, karena tujuannya hanya untuk silaturahmi gitu.
1: Iya, benar.
2: Tidak ada tujuan apa. Cuman lebih kenal banyak teman gitu, Mbak Haji.
1: Kan di radio baru mungkin Mel tuh ya. Jadi gimana sih di radio ternyata kan memang menghibur. Kalau yang penting gak ada yang gak bikin gak enak aja gitu. Ini anehnya belum ketemu sudah menjas, malahan disengsirikan.
2: Iya, udah gitu kenapa harus diumbar di status kayak gitu-gitu, gak lucu.
0: Iya,
1: biarin dia mau merenya. Lagian cenah pas dikonfirmasi tentang itu sesiran baru tengertian bawaturanan ayah.
0: Iya.
1: Kecilin sedikit radionya agak ngajuit. Nah, udah nanti jatuh takutnya hilang.
0: Iya.
1: Teman-teman aku menyengsirikan pas dikonfirmasi teh. Ya menjelaskan bahwa Badian itu udah pernah ngomong apa-apa ke Meliandri.
2: Iya.
1: Gitu kan jelas.
2: Tetap aja jadi nyalahinnya ke Mel sama ke Mbah aja.
1: Iya. Padahal dia yang mulai kan awalnya gini, ini mau dikonfirmasi lagi ya. Biar denger nih. Kang Ujeng dengerin ya, awalnya dia ngechat Badian kan karena Kang Ujeng yang minta, makanya dikasih lah nomornya. Nah udah gitu terus minta, dia bilang mau ke situ teteh, mau ke Fortuna boleh, tapi katanya yang duluan nanti Meliandri aja. Oh iya, terus Dewi kapan nanti mau sama Nandu anak? Nah gitu kan gak ada lagi ngomong apa-apa kan, catatannya ada, gak bisa hilang kan. Kalau gak dihapus sama kita sama itu aja.
2: Nah, voice note ke Mel juga masih ada.
1: Ada itu bagi, kalau dia terus nyerotos voice note mau dilapor karena kita merasa tidak nyaman. Nanti awalnya kan kita masalah ini gitu ya, masalah salah paham dia. Orang gak ada yang ngomong gitu kan, catatan itu gak bisa hilang. Pasti kita akan buktikan kalau nyerotos terus ngomongnya macam-macam, bikin hati gak enak, diblokir atau nomornya di sini atau gimana. Nanti kita ngomong sama bos dulu.
2: Ini aja dari Mel ya buat fans-fans Fortuna, yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kalau memang apa sih, silakan mau percaya omongan yang itu ya silakan. Gimana karakter Meliandri, mungkin yang udah kenal mah tahu lah gitu ya Mbak aja.
1: Iya tahu.
2: Kalau yang belum tahu ya silakan mau ngecas gimana juga gitu kan.
1: Terserah itu mah yang penting
2: terserah,
1: kita.
2: Itu hak mereka. Karena kita kan hanya di udara. Mohon maaf juga, bukan kita berkuar-kuar di udaranya Mbak Jani, klarifikasi gitu.
1: Karena memang
2: karena kan orang Fortuna itu banyak, banyak yang mendengar, banyak yang berteman sama mereka di FB. Jadi kan pasti namanya orang, semua orang gak mulai disalahin mungkin ya Mbak Jani.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi pengen menang sendiri.
0: Betul.
1: Kan bilangnya memang udah gak mau lagi ke Fortuna. Kalau gak mau Radio Fortuna udah gak mau lagi ke Radio Fortuna, berarti semua acara yang ada di Radio Fortuna gak boleh komen.
0: Betul.
1: Karena ini kan komitmen dia, bukan kita yang nyuruh gak ada di kan dia. Sok jangan, pokoknya saya akan gak akan naik lagi ke Fortuna. Di dalam apapun juga ini naik. Di apa? Di komen. Nah itu kan menyebut namanya mungkin penyiarnya itu. Itu kan berarti gak komitmen, gak konsekuen. Kalau konsekuen gak kesini, ya udah kita pun gak apa-apa, hilang satu temu seribu, gak rugi kok gitu.
2: Iya.
1: Cuman kasihan Mel aja gitu. Jadi sepukulah ibadian Mel kan bayar lah. Dah Allah dia tidak tidur tahu lah, berdeting lah. Pokoknya kita makin jaya aja gitu, makin ada uang. Ini gak nyangka-nyangka kan, kemarin kan Mel juga tahu sini dikasih tas Badian yang gede gitu ya.
2: Iya.
1: Itu semua ada 6 loh dikasihnya sama bos, sama station manager, semua lah. Pokoknya kita mah gak bohong.
2: Mel juga ya sering ke Fortuna bukan karena pengen apa sih ya, bukan pengen pamer gitu ya Mbak aja.
1: Atau pengen...
2: Karena Mel kan orangnya sekalian aja, jadi kan dari Puncak Poyem ke Sukabumi itu memang jauh jaraknya.
1: Iya.
2: Nah, Mel kan suka ke pasar, sekalian belanja, mampir nih silaturahmi gitu.
1: Iya.
2: Sekalian ada kesempatan, itu nggak ada tujuan apa-apa, gitu Mbak aja.
1: Nggak ada tujuan cari lelaki, kita mah silaturahmi murni gitu. Makanya Kang Ujeng ayo meluncur cepat-cepat ke Sukabumi, nanti kita ke rumah Badian sama Meliandri, siapa aja nanti yang mau.
2: Iya, ini juga Mel udah kangen banget sama Mama Rindu, Teh Olive,
1: Minggu katanya pulangnya ya.
2: Udah, Mama Rindunya belum pulang, insya Allah mungkin nanti
1: Minggu, iya.
2: Nggak tahu besok, nggak tahu hari Minggu, Mbak Haja.
1: Coba aja tuh bilangin Madonna besok kita jadi Minggu aja ketemu atau ke di Portuna mending rame-rame.
2: Iya.
1: Sampai nyanyi-nyanyi. Boleh udah kita lupakan semua itu yang iya, iya. Yang cerdas.
2: Lupakan saja, senyumin aja. Silakan orang-orang enggak, menilai gini, Meliandri ya, terserah silakan.
1: Yang cerdas pasti menilai yang baik-baik.
0: Tuh.
1: Yang baik si A, si B, si C. Yang tidak baik satu frekuensi
2: kan
1: ya.
2: Temennya ribuan.
1: Ribuan teh di pabrik. Itu pun enggak akan kenal semua. Ribuan dari Hong Kong. Emang kayak artis gitu wajahnya.
2: Ada aja ya Allah.
1: Iya.
2: Kalau mau jadi orang baik itu ujiannya berat, Maja.
1: Iya, benar. Benar.
2: Iya.
1: Baik, banyak banget yang dirasakan, wah luar biasa.
0: Betul.
1: Oke, kita senyumin aja lagunya apa?
2: Oke, ya Pengobat Rindu.
1: Boleh. Enggak adu dong, Mbak.
0: Aduh.
2: Ah, jangan ah. Soalnya enggak ngerasa jadi apa sih pengadu domba, Mbak aja.
1: Katanya mau menjodohkan kan.
2: Aduh, ya Allah.
1: Tanya tuh ke Kang Ujengnya. Kang Ujeng, ayo berkoal.
2: Kang gitu. Ujeng, Kang Ujeng asik. Kang Ujeng diperbutir. Gara-gara Kang Ujeng, tak? Ayo. Tanggung jawab, Kang Ujeng.
1: Bogoh. Susah
2: ikut bogoh. Makanya yang bogoh ente layanan, coba Kang Ujeng.
1: Udah diantepkan, coba. Diantep.

0: Siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu?
1: Anjir, emang ini
0: juga. Buat mami Milo, ya.

0: aja. Saking pikirannya kadang kemana-mana juga.
1: Iya pastilah.
0: Iya, itu buat Kang Oo, Kang Basar ya tuh.
1: Iya tuh ketinggalan ya.
0: Iya, Abi Cikundul ya. Pokoknya buat semua-semua aja lah.
1: Ini Mama Njes, Mama Njes.
0: Oh, Teh Aren, ya Teh Aren.
1: Iya, Mama Njes juga.
0: Sok naraik, lah naraik, genjrengkeun.
1: Sok naraik, genjrengkeun.
0: Terima kasih Mbak Haja, Neng Sulis.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Semangat panjang umurnya, amin, banyak rezekinya. Insya Allah lah nanti kita pokoknya silaturahmi berjalan terus.
1: Harus.
0: Harus, iya. Tuh. Terima kasih, assalamualaikum,
1: genjrengkeun. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kata yo, Ibu Sapuro, Domi Sopakun ya. FM, genjreng
2: Ayin Meli
1: katanya. Atau nun, sapaannya.
2: Iya, kangen Bu Ipung ya, kumpul-kumpul lagi.
1: Iya. Gaknya Ibu Ipung ada. Kang Ook, ayo naik.
2: Kang Ook.
1: Kang Ook. Awas. Sok, siapa lagi? Bang Len atau nyanyi? Ayah, ayah Deni, Aden, TEH. Mama Sam, Peggy, Kusumawati, ulahan kadi ya. Ayo nungalarang lain Peggy. Kang Santana, ayo nyanyi Kang Santana. Kemudian Api Udin kagok kemarinnya cuma kedeng dewi itu. Baiklah kalau begitu kita akan berikan
2: betul
1: iklan dulu.
2: Iya, karena tanggung ya.
1: Tanggung Jumatan.
2: Betul, kira-kira sepi ya. Yang cowok-cowok nih biasanya Kang Santana juga kemana ya?
1: Dari
2: kemarin juga
1: udah ider jangan diiyain lagi. Kemudian untuk Mama Tia sudah lama tidak mengeluarkan suaranya di sini di Domiso. Kang Budi juga, Kang Deden Bantas, ayo.
2: Betul.
1: Kalau sebelum ke masjid ya. Pi Udin kunaos ka yang paneriwae. Aneh si Pi Udin mah kitu.
2: Pi Udin.
1: Kita iklan aja dulu lah. Coba iklan Fortuna gitu loh, yang baru aja balik liburan.
2: Betul.
3: FFM 90,7 Fortuna FFM.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Rek
4: Marandi, sabunnya CF.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
5: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
5: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
5: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
3: 90,7 Fortuna FFM. 90,7 Fortuna FFM.

0: Hai,
1: hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab, Nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Woy.
17: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
1: Iya.
2: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food
4: 90,7 Fortune FFM.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, Bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: 90,7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
8: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
2: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Cek, punten.
9: Mangga.
8: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
9: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
9: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
9: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
9: Pisan.
8: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
9: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
8: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
9: Ih, mangga tuh teh.
8: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
9: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Power geng, push!
10: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
7: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena choco drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
7: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi.
1: Sip the mood feels good.
7: Choco drink,
1: my mood booster,
7: menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
11: Dari
0: Greetings Food.
16: Hai.
17: Hai.
16: Sorry, Megandomani ya?
17: Iya benar.
16: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
17: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
17: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
17: Iya.
16: Gimana?
17: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
16: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
17: Mm-mm. Dan tahan lama.
16: Oh iya?
17: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
16: Wah, goals aku banget tuh.
17: Iya kan?
16: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
17: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
18: Wings Care.
19: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
20: Wah, padahal pengen nyobain.
21: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
20: Enak delisia.
21: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
19: Ah, yang bener lo.
21: Cobain dulu aja.
19: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
21: Minyak kenyal, pedesnya pas.
22: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
19: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
22: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
19: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
22: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
21: Dari Wings Food.
23: 90,7 Fortune FFM.

0: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kayak Mak Iis nih suaranya.
1: Karaoke, karaoke.
2: Jadi aduh, nah Mak Iis ayo tetot ya.
0: Domisol lama pan.
1: Tapi jadi belum beres nih di masjid masih ada.
0: Tapi yang lain mah udah beres.
1: Belum beres sih. Masih ada bentar lagi ya.
0: Iya boleh sok aja.
2: Iya.
0: Kirim aja dulu atuh.
2: Kok sibuk mah?
1: Badai biru.
0: Iya, udah ada.
1: Iya, kirim-kirimnya buat Meliandri, Marin, Teh Olive. Buat yang udah pada naik nanti ya. Ini tuh belum ke rumah, di rumah radionya los jadi.
0: Aduh.
1: Di setel teh malah kokorokokan gitu nyata.
0: Oh, berarti cicingnya.
1: Ibu Mei.
0: Oh, sahabat Mak yang baru ya.
1: Masjid,
0: sahabat Mak yang baru.
1: Bukan sahabat, tapi ada saudara.
0: Oh, saudara.
1: Banyak saudara yang pernah nyanyi itu cucu. Yang pernah itu nyanyi. Ini hampir semua ini di dekat PAUD ini rumahnya saudara semua.
0: Wah, alhamdulillah
1: satu tuh. Pun di sini mak-mak.
0: Di Sugante. Ya. Jadi balaga gara-gara yang baru.
1: Dan awet.
0: Dikira tuh gara-gara ada yang baru lupa yang lama.
3: Ini saudara Mbak Mel.
2: Pada yang baru main lama dilupakan gitu ya.
3: Oh iya Mbak Dian, salam kenal ya buat Kak Lian dari Bunda Meime.
0: Menyanyi dong Bunda Meime.
3: Jadi Bunda Meime dari Sarinah.
0: Nyanyi dong.
3: Iya, boleh mau dong. Kemarin kan waktu malam Senin aku ke sana.
0: Iya, kan Mbak Dian mah enggak ada kalau malam mah.
3: Dengerin enggak?
0: Enggak, Dapan enggak tahu.
3: Oh, kirain
0: itu dong. Enggak.
3: Entar. Kenal ya buat semuanya.
0: Iya boleh.
3: Mau ini apa? Aja. Badai biru aja.
2: Badai biru boleh. Badai biru.
0: Kita genjrengkan
2: iya,
0: ya. Jinglenya dulu.
3: Ya, badai biru.
0: 3, 2, 1.
2: Yuk.

0: Kabupaten.
1: Oh, dari Yanti. Dan kenal dari Bunda Neneng ya.
2: Iya, kenal kembali.
1: Juga buat Joko juga. Semoga mendengarkan ya di siang hari ini.
2: Pasti banyak yang dengerin.
1: Siap, siap. Jeng-jeng, radio pertunangan.

0: Mantap. Mau nyanyi lagi satu lagi?
1: Ya, Ibu Maimei nih, mau lagi cina satu kali lagi dah. Barusan ada yang beli.
0: Boleh. Nih. Apa tuh lagunya sekarang?
2: Ini di penghujung jalan surat
3: di penghujung
2: terakhir.
3: Jalan.
1: Di penghujung jalan surat terakhir.
0: Surat terakhir. Ya, judulnya?
1: Ya, di penghujung jalan.
2: Yang itu Neng Badian surat yang engkau.
3: Sok atuh Mais aja yang nyanyi.
0: Nah, judulnya bukan itu dah. Nah.
2: Kehilangan katanya kehilangan aja Badian.
0: Dari itu ya, dari Roma.
2: Ya,
1: biar gampang.
0: Kehilangan tak ayah. Versi cewek.
2: Ya. Ya, gitu. Buat teman aja yang dengerin Fortuna FM gejreng euy.
0: Gejreng euy.
2: Digoyang terus.
0: Mama Meme.

0: 安啊，不怕
1: sama-sama.
2: Mas, Mas dia mau nyanyi badian.
1: Boleh.
2: Badian.
1: Boleh. Mana Mama Tia-nya? Mana sekedap? Halo Mama Tia.
3: Iya. Mama Tia.
2: Iya.
1: Dari mana nih? Aja? Selah Bintana ya. Domisol gitu dulu.
2: Passwordnya
3: betul.
1: Boleh nyanyi lagu apa memang? Tia, nyanyi apa?
2: Itu aja, egois.
3: Egois. Buat siapa tuh lagunya?
2: Buat Ii. Sesuai buat Muli, Bu Mei Mei, Bu Lia juga ya.
3: Iya siap.
2: Buat Teruli juga.
1: Oke, kita buat langsung.
2: Mari radio yang dulunya di kota bumi tertua FM Genjai.
1: Mama.

0: Terima kasih Mama Tia.
1: Iya.
0: Yes. Mama Memai Mayus juga.
2: Ya. Ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mangga isi kakang teka menawai.
1: Mangga.
0: Halo. Ya.
3: Demi soal Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng. Kurang semangat tapi semangat kita yang lagi kerja ya.
0: Ayo semangat.
3: Lagi
0: mikir.
3: Lagi cupak capek.
0: Oh, pantasan atuh.
1: Cupak capek.
0: Dari masjid. Boleh menyanyi lagu apa, Bah Anom?
3: Lagunya itu ajalah. Mutiara Hidupku.
0: Boleh.
3: Salamnya buat yang barusan ya. Patia menurutnya.
0: Patia.
3: Ya. Buat Mais juga ya. Buat
0: nih,
3: siapa
0: ini
3: lagi ya?
0: Jingle dulu.
3: Ya.
0: Eh, kalau ini jingle nak oke.
1: Mana jinglenya?
0: Tenang ya.
1: Tenang abah.
3: Iya, tenang aja.
1: Diusahain sama badian semua.
3: Jangan ribut-ribut lah, dah. Ini udah ngawadang sudah.
0: Oh, nong deh, iknya.

0: enjoy.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Ucapannya,
2: yuk dikirain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ok, punten karena udah ada yang jemput. Jadi besok lagi ya. Besok di awal Kang Ok.
0: Janji ya.
2: Terima kasih semuanya, Meli Andi.
0: Betul.
2: Juga ya.
0: Nanti akan ada Pongki dan juga
2: Banino ya.
0: Betul.
2: Akan ada di Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Jadi kemana-mana. Dan Sulistia.
2: Wah, kacau ya. Dian Gawati
0: dan Sulistia.
2: Maturkan.
0: Wassalamualaikum.

0: kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasontetkan sarapa kenapa tapang deui sareng sim kuring pekin nusantara di sarengan aya oge. Bani pemirsa di gigang kita betilu sonten atanapi di 15.00 waktu Indonesia Barat kanggo acarana Gentra Parayangan. Seperti biasa 2 jam kapayun arorang bareng-bareng orang nu bade jabung lawung kawi Sundana tiasa langsung di 08151487807. Tapi santos nu hiji ieu nya urang pamanasan anak kulaguna teteh ti doel sumbang ya. Tetapi di acarana Gentra Parayangan Fortuna FM genjreng

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que hemos hecho por una cosa es hacer.
2: Dika, beli ini bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
3: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
4: Ada promo juga nih, Dek.
3: Apaan tuh, Bang?
5: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delicious ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
10: Dari Wings Food.
11: Cek, punten.
10: Mangga.
11: Beli sabun.
10: Rek Marandi, sabun ase.
11: Sabun Nuvo family-nya.
10: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
11: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili ngan 10 ribu.
10: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili ngan 10 ribu.
11: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
10: Ah, tah eta ibu pinter milih Nuvo family body wash.
11: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
10: Kula wargi terlindungi 24/7.
11: Pisan.
10: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
11: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak?
10: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
11: Ih, mangga atuh, Teh.
10: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
11: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel. Hai semua.
14: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
13: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks, Ril.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Hai.
17: Hai.
16: Sorry, Megandomani ya?
17: Iya benar.
16: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
17: Oh,
16: apalagi
17: ya?
16: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
17: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
17: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
17: Iya.
16: Gimana?
17: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
16: Wah.
17: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
16: Mana?
18: mewah juga ya wanginya.
17: Mm-mm. Dan tahan lama.
18: Oh iya?
17: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
18: Wah, goals aku banget tuh.
17: Iya kan?
18: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
17: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
19: Winscare.
18: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyalbinya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
20: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
21: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
22: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
23: We love it so much.
21: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
22: Tinggal seduh.
23: Langsung slurp.
21: Kuah gurihnya bikin lagi.
24: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
22: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
21: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
24: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
22: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
23: Semua variannya favorit kita-kita dong.
20: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
23: Soya mie gelas, we love it so much.
25: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
26: Ini mie sukses, isi dua.
27: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
26: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
27: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
25: Yang rasanya meriah, ada.
26: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
27: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
27: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
26: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
27: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
28: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
26: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Good power, geng, push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, suara Fortuna masih di acara Negeri Terpandang Hiangan Fortuna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng euy, pemirsa sedaya.
0: Iya, pemirsa. Bikin siang kesontenkan masih apa gini santara di sarengan sareng.
1: Nino pemirsa kita tak aku mana damang sedayana.
0: Mangga damang.
1: Sehat-sehat ya.
0: Pangestu, pangestu.
1: Mangga atuh. Alhamdulillah beri cakulino.
0: Panas kieu. Jumat.

0: Parung kuda mohon.
1: Parung kuda na di kampung na.
0: Nyawio sudah naon parung kuda gengnya. Alhamdulillah. Oh pakuan sanes.
1: Sanes pakuan.
0: Oh bedie.
1: Bedie.
0: Ah mohon.
1: Kampung we pakuan.
0: Ah mohon mohon mohon mohon.
1: Ari pakuan mang lungsurna di parung kuda.
0: Mohon mohon.
1: Ari mani ni madi. Sebelumnya.
0: Oh mohon atuh. Manini. Cuaca namun cerah kieu bade kawin naon, Ma?
1: Kawin mah purunyus we nih.
0: Purunyus sauna Kang Pongki.
2: Hah?
0: Purunyus.
2: Purunyus. Oh mangga.
0: Kang Pongki nuju purunyus sebenarnya hareuyan wae bebeb
2: eta. Siap di purunyus ke.
0: Purunyus mangga kinten salamna.
1: Kinten salamna mah. Kang Ngoten Sasari we nya.
0: Mohon wios.
1: Neng Kure, Neng Olip, Neng Mel. Mamah Rindu, Mamah Ranti. Sareng Nakit, sareng Teh Memeng.
0: Sareng
1: Bung Coklat.
0: Mohon.
1: Mamihna, papihna. Teh Ipa Bu Atik. Sareng Waong, sareng Mamah Nurul.
0: Leres.
1: Pak Den, Kang Udin, Kang Adput, Kang Surya, Kang Asun.
0: Mohon, mangga.
1: Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang Hakim, Kang MJ.
0: Leres. Tantang nama
1: Ayah Deni.
0: Mohon.
1: Sareng Deden Gemol, Deden Bantap. Sareng Joko Pak.
0: Mohon mangga.
1: Terpi.
0: Mohon.
1: Sareng Kang Bray.
0: Leres.
1: Kang Egay.
0: Mohon.
1: Sareng Solehudin.
0: Mohon.
1: Sareng Mang Degul.
0: Nah.
1: Sareng Mamah Dapi.
0: Sareng Sami Sareng.
1: Sareng itu deui. Sareng Mamah Rita.
0: Mohon mangga.
1: Mamah Citra.
0: Sareng Tangna.
1: Pajrina.
0: Tampangna.
1: Nyabung sini nam. Kenal Mamah Bungsu.
3: Wabih lagi ganggu mbak.
0: Yo masa kelurahan yang sakit kecamatan. Kenal lah.
1: Ibu Ipung Sapuro.
0: Mohon mangga. Sareng Dewi.
1: Nek. Sareng Mami Mino. Sareng Bapak Bos. Ibu Bos.
0: Mohon.
1: Sareng Dewi.
0: Sareng Naon. Sareng Eta Merayam Goreng.
1: Sareng Dewi. Spesial.
3: Kamu berapa beda?
0: Mohon.
1: Kamu anu gelis.
0: Ahan.
1: Neng minum.
0: Mohon.
1: Sarang anu kaset. Anu.
0: Aduh. Ganteng, anu kaset. Kang Pongki Nusantara. Anu tebirek doi cenanya.
1: Tepongki.
0: Mohon. Mangga.
1: Neng. Manini. Tahoyong kadinya doi.
0: Mohon mangga diantos, Mama Indah. Ayah saya teh bersama miskol miskol teh. Maiis. Teh Manu tadi ya.
1: Nyane,
0: Ibu Ade, Ujeng J, Kang Surya, ya. Mohon mangga Taren, mohon.
1: Taren, ngatu nuhun.
0: Oh sami-sami mah sayang, mohon, mohon.
1: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam. Man ini, siapa ngerenda nama ini? Halo.
4: Halo. Halo. Gentra Parahyangan Fortuna MM Geng Cireng euy.
0: Ieu pasti nu jeung ngaliwat atamin nu
2: jeung pati
0: sae Mama Indah.
2: Main.
4: Oh, teh ini.
0: Nu jeung naon?
4: Ah, tos.
0: Tos ngaliwat. Mama Indah, sok mangga bade kawin naon?
4: Kawih nama hoyong.
0: Naon tah?
4: Bagja jeung cinta.
0: Bagja
2: jeung cinta. Laras. Mangga.
0: Ikin salaman,
4: ke anu nembe tanya,
0: leres.
4: Anu ceria terus itu mah.
0: Man ini, anu sok ajra-ajragan, anu namanya duka di huripan kunaon, kapungkur nanti dam nih ceria wae. Di huripan duka di huripan kunaon, kita tidak. Ini resep gitu tengah namun nagingnya, mani ceria gitu.
4: Anu tunuhnya udah jadi cenghar.
0: Mohon, bisa diajak ajra ganteng.
4: Anu sepi jadi bahagia.
0: Nah gitu, nguping mani ini mah, mohon. Kita salamnya Dewi, mohon. Mangga.
4: Teras Dewi, Kak.
0: Teras Dewi, Kak. Mohon, mangga.
4: Kak Mamah Bungsu.
0: Leres.
4: Iya,
0: mohon.
4: Kang Roka, Teh Marin, Teh Oli, Mama Harin, Teh Aren,
0: Mangga, mohon, Mangga siap,
2: siap,
4: Surya,
2: oke, oke.
4: Sadaya
2: sadaya nanti ane pijret.
0: Mohon, mangga, mangga, mangga, mangga.

0: Silakan.
1: Siap.
2: Mohon.
3: Apa kisaran teh Nino?
2: Mohon.
3: Gelis anu ganteng.
2: Mohon.
3: Gelis cara rehat.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin.
3: Gampilkan rezekina aja.
2: Leres, bisa mangga. Mohon.
3: Gentra para siangan Fortuna FM.
2: Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hatur nuhun manini. Sok sapegereunana. Halo. Halo. Oh, itu cemanun keluar edi ieu deui. Kunaon diangkat teh dihempaskan.
4: Dihempaskan leueur meureun
2: bae. Leueur sigana teh. Mangga.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gentra parahyang Anfar Tuna FM genjreng euy.
2: Genjreng.
0: Genjreng euy.
2: Teh mano halodo palidinya?
5: Alhamdulillah halodo nembe hurung deui listrikna
2: oge. Oh, nembe hurung ge ya Allah. Cenah
0: di dieu paramiranya. Oh,
2: nya ongkos anu moal pareum deui cenah ieu teh tara geuning pareum keneh nya.
5: Ya eta PLN mah perusahaan paling aneh.
0: Oh, PLA eta mah tuh.
5: PLN paling aneh.
2: Teh mano bari kawin naon?
0: Mundur lagi mah.
5: Saking
2: buka salah. Tos we tos bari kawin naon?
0: Kawin naon kawi?
2: Kawinna bari naon?
5: Naon lah kawin mah da.
2: Naon wae nya bari. Oh tadi tadi nyuhunkeun memotoran cenah.
0: Saha eta memotoran?
2: Eta saha teh pokona anu bebenah cenah anu kitu jeung kata bebenah. Berarti eta teh mano meureun nya bebenah nya memotoran.
5: Naon lah kawin mah?
0: Memotoran nya sok mangga.
5: Nah,
2: udah lah. Pintu nama ke sadarek Fortuna, weh. Mohon. Lu juga biasa, gorengan. Lu juga ada maunya.
5: Oh, ya Eta tadi dia kuat kan ngajagaan lilin.
2: Oh, Eta teh.
0: Jaga.
2: Kayak yang sabaraha miliar.
0: Mana ngajagaan lilin enggak tuh?
2: Ngajagaan lilin, sukan pas komna pinuh cenanya lilin teh.
0: Ya Allah.
2: Ya Allah.
5: Biasa nage di press dah.
2: Ulu.
5: Ini apa zaman iya weh, zaman jahiliyah.
2: Ulu. Sok atuh, sakit wae pangin teteh sayang.
5: Sakit wae ah.
2: Nyala.
5: Kirim nama ke sada, cintu nama ke sada Fortuna.
2: Mohon.
5: Wilujeng siang.
2: Mohon.
5: Wilujeng haredang.
2: Mohon.
5: Panas.
2: Tak itu, kenaya ayah angin yang age angin gelebuk.
5: Mohon.
2: Kena orang memotoran berarti laguna.
5: Asli ayeuna mah Gunung Nage Tarundul sakali
0: ka oneng. Asli.
2: Mohon lah kitu saenya gundul pacul.
0: Gundul pacul.
5: Kan anu gundul mah saena teh sok ngagolokor geuningan tara kasihan
2: baseuh. Ah, eta teh cenanya. Sok kitu teh.
0: Sok
2: kitu teh.
5: Nya ah nama ka dirinya rira we.
2: Nya happy bahagia.
5: Lagi ka nya ahnon.
2: Heun kitu.
0: Heeh.
5: Spesialnya ku kanunu juman ceng damel.
2: Siap.
5: Jeng mancen damel rugi sarengse.
2: Amin.
5: Salam ka keluarga. Jaga kesehatan.
2: Mohon.
5: Sariosana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Cemano cejule.
0: Cejul. Mangga.
2: Halo.
0: Negeri kita orang aja ruas eh.
4: Saya
2: deh. Gengreng.
0: Ayo teh saha.
6: Cengci.
0: Oh bocah.
6: Abang sih sekarang banina.
2: Iya cengci.
6: Halo. Kupaha tararara.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Saya itu tidak.
2: Kang Ujeng.
0: Kang Ujeng.
2: Lepas ningali samenan atau napi kumaha.
0: Nah samenan wae.
2: Emang tak ada. Iya tak cah samenan. Iya mah.
0: Oh iya samenan cerah berarti.
2: Sudah.
7: Di sawah teh.
0: Wih di anakan eh di sawah.
2: Di sawah di saung atau enakan buat berapa tuh ngalih buat
0: dirinya tuh. Ayo. Kopet pisan.
7: Badan naik kelapa ada siang sirum.
0: Eh oh siang sirum. Oh naik kelapa bisa eh sirum siunnya.
2: Sirum atel.
0: Oh sirum atel menyocoknya banyak.
2: Langsung bubur atau sirum atel. Mah atuh kalau kumaha.
0: Langsung bento barareu.
2: Bento.
0: Nah, satu lagunya. Lagu.
7: Yang ieu na teh hayang kawina.
2: Kawina bade naon teh?
7: Nining Maida lah hanjakal.
2: Hanjakal cenah. Hanjakal tiba heula pendak cenah nya. Mun tiba heula atuh.
1: lain tiba heula atuh neng urang teh patepang
2: naon kalimat heula hanjakal
0: hanjakal
7: mohon hanjakal
2: hanjakal hanjakal
0: niningnya nining
2: anak PKS seleseulian ni di dieting kunaon tah seleseureun
0: biasa dua hari mah bakar ah pendekatan pendekatan teh
2: Mas, mohon mangga.
7: Kangge teh Meliandri nya.
2: Mohon.
7: Teh Balebat.
2: Mohon.
7: Teh Olis.
2: Mohon.
7: Teh Marin.
2: Ini
7: nu gaduh baceo nih.
2: Mohon.
7: Waaon.
2: Mohon.
7: Bang Len.
2: Mohon.
7: Bang Anjas.
2: Siap.
7: Ibu Ipung.
2: Leres.
7: Teh Aren.
2: Leres pisan.
7: Waaon. Ah, sadayana udah.
2: Sadayana bae leres pisan. Mohon, mohon, mohon, mohon, mohon.
7: Tos kuman ini tadi lah.
2: Mohon di copy paste nya. Mohon lah saya oge.
7: Ayo sana mah.
2: Mohon.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, tadi nama jeung
0: GT. Itu Nining Media.
2: Nining Meida.
0: Amei.
2: Hanjakal. Hanjakal.
0: Neng hirup teh teu gampang.
2: Lagu naon sih? Eta mah jang laguna atuh.
0: Jang
2: hirup teh teu gampang.
0: Teu cukup dipikiran. Teu ukur
2: dipikiran, tapi kudu ditakulan. Ya mah sendiri ingetan. Lamun teh waktuna ngaji-ngaji. Waktuna waktuna dahar-dahar.
0: Waktuna balik ka
2: sekolah. Waktuna sore-sore kitu.
0: Pabogahan-pabogahan beda ya waktuna.
2: Eh, tapi nunggu satu terus dibahas. Halo.
0: Hai.
8: Halo, Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kinyereng euy, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Hanjakal, hanjakal, hanjakal teh kamari ieu.
2: Hanjakal teh kamari ieu atunya panggih jeung manehanna teh cik atuh wayah
8: kieu. Eta mah hanjakal lagi sana hanjakal teh kamari ieu, hanjakal kumaha hanjakal
0: teh hanjakal.
2: Hanjakal teh tiba heula tuh patepang teh naon wayah kieu kakarak mah panggih teh Gustin, agung.
8: Eta teh nu beuli sareng nu kaset teh kumaha darah ramang sehat.
2: Sakit teh dina ayeuna mah da Kang Pong kita mah sok ceria wae da di ditinggalian ku anu gareuli sementara
0: sia. Iya,
8: siang kalayan wengi.
0: Ya mohon.
2: Tare.
8: Hoyong ieu ah siang-siang ge teh.
2: Naon?
8: Anu badal munak kuning Surabihaneut.
0: Surabihaneut.
2: Halo wayah kieu Surabihaneut jeung Cikopi meureun nya.
8: Ngopi mama bungsu ah bungsu Badung.
2: Mohon.
0: Surabi oncom arek.
8: Bade naon
2: Surabihaneut.
0: Ada atuh sok.
8: Surabihaneut.
0: Aya aya aya aya.
2: Surabihaneut. Tapi lirik teh rada-rada nyeleneh kitu seutik.
0: Surabihaneut mah nya.
2: Atuh ganti-ganti ku lawan lain atuh eta mah rada nyeleneh ding lirikna.
0: Naon atuh yang naon? Surabi oncom.
2: Surabi oncom sama
8: kitu. Rapi jeding ah.
0: Diwer abdi jeding.
2: Diwer
0: abdi jeding saha?
2: Ras pisan eta mah atuh.
0: Diwer abdi seksi da jeding seksi atuh.
8: Iya, biwer abdi jeding enakeun heureuy campur heureuy ini.
0: Apa ba judulnya?
2: Hah?
0: Judulnya apa?
8: Bukan biwer abdi jeding.
0: Hah?
2: Hah?
8: Iya biwer abdi jeding pamegat ning. Kamari aya diputer kota aja.
0: Biwer-biwer aja jadi.
8: Iya, iya, iya.
2: Sudah tarang.
0: Naon?
2: Biwer abdi jadi aya kitu laguna eta. Aduh.
8: Naon ye heula? Iya biwer abdi jadi.
2: Mun kitu-kitu teh eta judul lagu teh.
0: Iya, biwer abdi jadi.
2: Lain judul lagu teh kitu-kitu teh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kitu gantinya lebih lebih apa lebih?
0: Aya
8: aya aya. Aya eta ge makan urang teh tamat aya pornoan ih.
0: Iya biwer abdi seksi gitu.
2: Oh, tah kitu seutik atuh lagi
8: balap lah.
0: Eta
2: ulah jeding teuing eta. Seksi atuh
8: seutik. Oh, naon cenah kana naek teh hoyong kawinan naon ari aya kawoyong geura di
2: Daya ayah jadingan segar rumah.
8: Tata hore, tata ini. Ya,
2: astaga ayah Adim. Coba ke lirik nasi aku
0: kumaha. Coba lirik nasi aku kumaha. Coba lirik
2: nasi aku kumaha. Coba lirik nasi
0: aku
8: Iputer kan mari kita ayah penuhan tuh ayah. Kang kana nembenya Kang Ujeng Jaya atuh nu sok panai Ujeng Sia. Kang Nini ka Mami Papi.
2: Siap.
8: Kang ka Teh Jule anu gaduh juragan wewe nya Mama Sipa Bunda Aca. Kang ka Teh Meliandri. Kang ka Bang Len ka Paben.
2: Leres.
8: Ka Kang Joko Tauu atuh Ujeng Sia. Kang ka itu tuh Kang Deden Bantal. Atuh Ujeng Sia Kang Heru Libra sareng istri tercinta nah Ujeng Sia Kang Basar Po Nurah nya Mama Syah.
2: Leres.
8: Kang ka Teh Citra Kang Pajri Teh Ranti Teh Asti Kang Gokat Kang AM OG Kang Bayu Sunan Kang Surya Kang Herlan Kang Oka Dewi Sulasri Teh Lisnanya Kang Oka Sadayana we Kang Santana OG nya
2: Kang
8: Santana dan Kang Sadayana Pangpangna Pingpingna Kang Oka Pungki Sarang Teh Nino Anu Kasep Sarang Anu Garelis nya
2: Amin terima kasih Dulu
8: Jeng Macan Damol Dwi Karang Sina Mugia Sehat Sabah Pos Naidina Panang Tenyuman Allah Amin Ayah Teh Kawin Atau Teh
0: Ayah
2: Itu bang operator adalah bang Pongki Nusantara.
9: Tapi abon awas. Dedenya anaknya kau kasih awet kan gua buat kan jam. Tunun tata AA, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Teh Aren ya.
0: Mendingan sama gimana, Pak? Udah 8 lagu ini.
2: Udah tuh langsung we.
0: Ada promo juga ya.
2: Teh Neni Mariani hapura non hampura
0: hampura sun.
2: Saurang deui atuh
0: sampes.
2: Saurang deui setacan lagunya mangga.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Sentra Parahyangan Fortuna FM.
2: Hai Neni.
0: Saya teh euy.
2: Mama bungsu.
0: Mabung nutup baju mapang. Halo. Aturan udah jelas siang.
10: Ayo kawin atuh ka bagian kene tuh.
0: Ka bagian.
2: Ka bagian sauna mah. Mere kawin naon?
10: Nang Kalangkang lah.
2: Tah?
10: Kalangkang.
2: Kalangkang cenah Kang Pongki aya?
0: Aya.
2: Oh aya sauna. Mangga kirim ya. Salamna.
10: Salamna kalau kan ono me pe arenya. Oh. Sang de ayam man ini, ayam mak Indra
2: kemanonya.
10: Oh. Ya oli. Las di kamar yang sudah aja.
2: Laras siap.
10: Angka kita Bunda Mimi teh anunya. Heeh. Servis waong tah. Kamsulya
2: siap, mangga.
0: Siap.
10: Iya. Las di kamu kasadayana lah.
2: Hei, siap.
10: Malam hampura badagnya.
2: Mohon mangga.
10: Penung ke main jam
2: mohon mangga mangga mangga.
10: Dan apung ke ogenya.
2: Siap.
10: Mungkin sehat apa kosnya.
2: Mohon. Laras. Siap, siap, siap, siap.
10: Dan
2: apalagi
10: yang
2: aneh. Ya. Dan
0: jreng. Ayo ah. Gas ke. Mohon ya.
2: Ya kanggo kamai. Assalamualaikum. Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng ey. Kini tuan salamnya. Kanggo teh Meli. Maharin Olip. Mama Tia. Mama Bungsu. Bunha. Oh Bunda Meme. Kawihna Balowong. Sauna tehnya. Oh. Kangge anu ngagnon teh kangge kasadayana hatur nuhun
0: siap
2: Teh Neni Mariani alias Teh Ranti lejeng siang teras Heri Hermawan teh kakantun lejeng siang nuhun kawih nama biasa si Emen cenanya
0: si Emen
2: teras Rahmat Irawan teh kakantun teras oge 8535 mah biasa we kitu tah ngagenjreng duka saha kin pokna mah diaoskeun nanya mangga Kang Pongki
0: urang
2: genjreng teh heula muhun
0: balung heula
2: Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
1: pula. Mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabunnya saya.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
5: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Oh. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
5: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy.
5: Dari Wings Food.
9: Cucian numpuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, bener.
1: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
1: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Power Gang Push.
1: Jom, ayo dong. Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya.
1: Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
6: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: We are Glitter!
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya

Iya, sorobotna sekaligus kawi kalanggang ieu menjadi kawihna nu panuntung di acara Nagatra Parahyangan di Tenayana di pertanggal 18 Juni 2020 genap. Insyaallah petang sareng pangkin nusantara di sarengan Mbak Nini pamirsa santos ieu di acarana goyang pantun oge. Jadi untuk acara bie jabung lawung kawih nanti asa santos ieu kawih di oge nya jabung lawung kawih dangdutna tapi. Mungkin tuh ngaturkan hampura oge nu sageagengna tapi aya salah kata, perbuatan atau canda goyonan ya. Begitu na, Pongki Nusantara ngaturkan, ngawakilkan Mbak Nino Pemirsa, ngucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: Jam 3 sore. Masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabunnya
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kela. Stokna masih seueur ceu?
6: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai!
5: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
4: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Hai, Glitz. We are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
4: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
15: Mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi dua.
17: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
12: Dari
16: Wings Food.
0: Power Gang Push.
8: Jung, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
19: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
19: my mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
20: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Motorsport.

Percaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Baik, masih di acara Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Genjreng
0: euy. Genjreng euy.
1: Oke, masih di acara Fortuna. Ya, langsung aja deh tanpa basa-basi lagi ya.
0: Oke.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Dengan
2: selamat sore,
0: Kong. Selamat sore juga dengan siapa ini?
1: Iya, dengan Kang Ujeng J.
0: Kang Ujeng J.
1: Apa kabar Kang Ujeng? Sehat ya?
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.

0: tentunya pantun.
1: Pantunnya makan kuteng dan juga roti. Walaupun gak ganteng tapi banyak yang ngantri.
0: Oh, mudah-mudahan sih ngantrinya.
2: Ngantrinya sih.
0: Yang ngasih duit.
1: Ngantri itu ngantri bayar utang.
0: Oh, ternyata ya. Kang Ujeng.
1: Apa?
0: Sore sangat cerah di sana kumaha, cerah juga.
1: Iya. Alhamdulillah hari ini secara hatiku.
0: Oh iya, secara hatinya, secara wajah dan secara dompetnya. Amin.
1: Begitulah kira-kira. Yeah?
0: Oke. Okay. Lagunya mau apa nih?
2: Lagunya.
1: Lagunya Tabir Kepalsuan teh.
0: Tabir Kepalsuan Cina Kang Kongki.
2: Tabir Kepalsuan, tong yang palsu-palsu yang asli-asli.
0: Yang Revina ya?
1: Ya, boleh yang Revina.
0: Boleh. Buat siapa?
1: Salamnya buat Teh Meliandri. Cepat naik teh.
0: Teh Mel kemana?
1: Lebat. Teh Olive. Teh Marin.
0: Emel kemana teh? Apalagi ini lagi keluar ke pasar.
2: Di kemana nih?
1: Lagi di rumah sekarang.
0: Oke deh.
1: Udah pulang kan?
0: Oh, udah pulang ya.
2: Udah pulang ya.
0: Siap. Oke.
1: Buat Maninya yang punya kesetan.
0: Siap.
1: Waaong, Bang Len,
0: Yoi,
1: Bang Anjak,
0: boleh.
1: Ibu Ipung, Kang Egi, Bah Kerdil, Abudi sama Delanya. Buat Pak Maman Apero, Pak Ben, Teh Rita,
0: Yoi.
1: Buat semuanya aja, kasihan yang di belakang.
0: Oh, di belakangnya. Nah,
1: ucapannya,
2: ucapannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujang J, terima kasih Tabir Kepalsuannya.
0: Oke, boleh ya. Kang Ujang J hadir sudah di acara goyang pantun sore hari
2: Yoi.
0: Ini. Sok mangga tadi yang teka bagian. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
3: Batun, Fortuna FM Dengreng euy.
0: Dengreng. Pok Nuro. Ponura, ya. Ponuri.
2: Ponyaru. Ponoro deh.
0: Ponoro.
2: Ponoro ta.
0: Aduh.
3: Ponura.
0: Oke. Okay.
3: Gimana?
0: Apanya?
2: Apanya gimana nih?
3: Sehat.
2: Dompetnya enggak sehat sih ngomong-ngomong. Kalau kita tanya sih sama-sama
0: ya, sehat seperti biasa enggak pedul. Walaupun sedikit ingsrek-ingsrekan, tapi tetap harus sehat.
2: Kemarin
3: kepanasan itu kepanasan aduh banget ya.
0: Gitu. Barusan saya keluar dulu sebentar
2: tapi,
0: nih kepanasan heula.
2: Ngomongin soal Pumba. Sebentar ya Ponora ya. Kemarin kan waktu aku lagi podcast live, kan kebetulan OG klien tuh Bang Pongki lagi denger nih. Lagi denger siapa? Ini lagi pilek. Kalau Bani Yeno lagi denger streaming, dia kan orang Jakarta.
0: Oh iya.
2: Selalu denger. Dengar katanya soalnya si iklannya selalu dia dengar.
0: Oke.
2: Okay. Siapa yang pilek
3: kasihan? Jangan pilek semuanya.
2: Kasih, kasih ayam dong, kok kasih.
3: Iya.
2: Jangan
0: lah kasihan. Aman. Biasa. Tapi kan pernah cobain juga kan.
3: Ya.
0: Baiklah.
2: Ada tuh siap ya?
0: Ya. Langsung.

0: membeli tuna.
1: Oke.
0: Ke Cibaraja
1: membeli ikan.
0: Membawa ikan koki.
1: Oh, ikan koki.
2: Iya. Oh, kenapa saya pongki nih? Terus
1: biasa
0: pulangnya biasa membawa sisik sama sekoteng. Di Fortuna ada Teh Ninu yang cantik ditambah Pongki yang ganteng.
1: Oh,
2: jadi ini rada nyambung ini.
1: Nyambung.
2: Temen-temen
1: ya. Ya kasembung Mbak Putih coba. Sekarang nyambung. Eh, emprak baruna, kayaknya nama Ponorogo yang kita.
0: Aduh, ceramahnya ai nyambung mah.
1: Padunya. Aduh, cita menanya dasar.
2: Iya.
0: Ini mah bukan dadakan kayak sambal tadi ya.
1: Oh, tapi sudah dibikin sesuatu merennya.
0: Oke. Bikin halis
1: biasa. Oh, bikin halis. Kadang bikin halis na irung.
0: Itu mah halis orang tadi.
1: Oh, ya gitu.
0: Iya.
1: Bisinin halis na irung gitu tah. Jadi kumaha
0: bentuk mah jangan dihalis. Alis menyidak
1: ya. Oh, bisi. Oh, batu banyak ini harusnya luhur socanya. Oh, ibarat iru.
0: Berarti cara nyemot itu boleh
1: kenapa? Oh, baiklah. Lagu ya, apa? Itu. Lagu apa?
0: Lagunya biasa 10 macam kamu.
1: Waduh, ya? Itu 10 macam kamu gue dapetin.
2: Apa 10?
1: Oh, 10 macam kamu.
2: Waduh, itu banyak banget.
0: 10 ya. Juga pasti dapat.
1: Waduh, gue bisa dapetin ya. Lah. Ah, gaya 1000 oge gaya lah, gaya hug merek katanya. Hug merek.
0: Buat yang barisan ya, biarin enggak ngelupas juga.
1: Yeah.
0: Buat Kang Ujang Jaya, enggak selalu buat ADG ya yang
1: Yui. Ada di pasar.
0: Buat Teh Mel, buat Mais, buat Marindu, buat Manini ya, buat Kang Basar, buat Kang Oop, buat Memerodi, buat Kang Balebat, buat itu tuh lupa Olim. Buat itu yang di sana tukang Deden Bantas ya. Buat Teh Yati Bali, buat Teh Asi, Teh Ranti ya. Buat Pak Ben ya. Buat siapa lagi atuh, pokoknya buat semuanya dong? Aja ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Yang enggak kesenggol mah dispesialin Kang Herlan tuh ya.
1: Oke.
0: Buat Teh Hanya juga, pokoknya dikum.
1: Dikum.
0: Paling mantap tetap buat yang ada di sana,
1: sana,
0: di batas kota ya.
1: Di sini di batas kota ini.
2: Indah lagu dong.
0: Pokoknya paling mantap. Aduh. Kedua biasa buat yang mancan tugas berdua semoga sehat selalu ya. Eh, Ninu yang cantik.
1: Duh, alhamdulillah Gustin Agung. Usia kepala 5 pasti yang cantiknya
0: sangat waktunya ucapannya gotun.
1: Ya Bapak Majak juga
0: oh, Mama kepala. Indah ya Allah.
1: Mama Indah.
0: Mama yang lainnya. Lupa juga ya. Selamat sore.
1: Sunny.
0: Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk
2: Pak Nurul.
1: Di belakangnya halo.
2: Halo.
1: Oh, Pak Nurul tutupan heula.
2: Pak Nurul ramai masuk bawa nutupan
1: teh juga lagi. Kumaha itu jadi teh kabage heula.
2: Jadi we langsung
1: turun. Can kaangkat mulai. Kang Egi mangga Kang Surya Sadi tadi tehnya sudah misko ya. Ada tadi teh. Saha sih?
2: Coba tuh, Pak.
1: Yang sudah misko kayak lainnya. Oh, ada Fitri Haryati sedunia.
2: Halo.
1: Oh, adik Kang Egi, kumaha ieu teh ujug-ujug misko. Goyang pantun Fortuna FM ganjering euy Teh Fitri imu cikaret pantunnya. Ada terong, ada tahu gosong. Aku tak tahu. Naon ieu teh?
2: Naon teh
1: nyambung? Ada terong, ada tahu gosong. Aku tak tahu. Ping request lagu duit. Kumaha ieu teh Kogi? Kudu diberikan kumaha ieu teh nya? Kela. Ada tahu, ada terong, ada tahu gosong. Aku tak tahu. Aku juga gak tahu.
2: Lah kita juga gak tahu ya.
1: Aku juga gak tahu. Kenapa? Pokoknya mau cucuk minta lagu duit teh.
2: Lagu duit. Oh, langsung nih lagu mah langsung yang duit ya mah.
1: Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem sekarang kerja di Brunei eta mah genjreng euy. Biasalah. Jangan sambung TNT ya mah.
2: Ima benar-benar ternyambung.
1: Ima kudu diberkan kudu ku Egi ya mah. Gi
2: sok coba Egi sok kasih paham pantun teh sok. Akhirnya kata banyak berangkat.
1: Salam.
3: Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng
1: sok berangkat lah.

0: tumben mbak pon orang setan nyenggol tumben.
1: Eh lupaun kayaknya. Lupa. Tenanglah. Kalau aja masih ada hari-hari yang
2: lain.
1: Tenang, lupa kayaknya.
0: Eh biasanya etana.
1: Ah sok kumaha biasalah. Entong ke kudu riweuh sok santai
2: weh. Apa lagunya?
0: Engke heula atuh pantun
2: heula. Apa lagi acan ya?
1: Apa lagi acan? Heeh, sok. Lagunya apa gimana?
0: Oh, eta weh atuh lah nu biasa.
1: Sok.
0: Buah kopi buah kedong-dong we ngopi dong.
1: Oke.
2: Buah kedong-dong
1: buah kedang betis dong gitu ta.
2: Betis dong.
1: Ya pas sembung bae
0: betis we
1: nyujuk naon sih maksudna. Eta gara-gara Fitri cenanya ada terong ada tahu. Gosong aku tak tahu. Bener-bener jaka sembung ya mah Teh Fitri kuna Teh Fitri ya teh ya Allah ya Robi. Ya udah lagunya mau apa nih?
0: Lagunya Bukit Berbunga aja.
1: Dah karasepna eta karasep Pok Nuro Bukit Berbunga teh sekarang karasepna Kang Egay
2: ya, gitu kan ya. Fitri.
0: Kang Egay nama tong Kang Egi.
1: Oh, Kang Egay ya. Oh,
0: tapi si Kang Egi dong eta teh.
2: Tapi si Egay. Tapi si Egay. Tapi aman kade, kan?
1: Kada tungtungna bisi make.
2: Aman.
1: Enggak. Jadi like kudu bisi tungtungna make. Oh, jadi Egay.
0: Orang Cikemar
2: kan. Egay.
1: Egay.
2: Oh, Egay. Oh, siapa tadi Egay?
1: Oke. Boleh.
0: Mama Ranti, Anibar, Mama Rindu, Mama Rita, Ma Isteh, Meliatri, Kang Ujeng Jey, Pok Nora, Kang Helan, Teh Olimpia Senja,
1: boleh.
0: Teh Jule,
1: boleh,
0: DG, Dedek Batas, Kang Jopi Santana, Manini,
1: uh-huh.
0: Terus buat Abah Kerdil, terus buat Teh Eha,
1: boleh.
0: Mama Sam,
1: boleh.
0: Terus buat Nina, terus buat Waaong, sarang Teh Ai, Baru Kudana.
1: Waaong mah sama Mamah Nurul.
0: Mamah Ai, ya sarwa eta-eta kene.
1: Mamah Ai mana ya teh?
0: Ah Ai eta, orang Parung Kuda sarwa eta-eta
1: kene. Oh Mamah Ai, Parung Kudanya Mamah Nurul, oh gitu.
0: Eta-eta kene.
1: Oh eta-eta kene nya ah, terang sama yang tahu Mamah Nurul bersama Waaong.
0: Terus buat
1: terus mau siapa? Abis
0: Kundul, Pak Ben, Mama Norma, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri, Teh Asti, DM, terus Kang Reja, terus Wendy Tahu, Wahyu Tahu, Kang AM, terus buat
1: siapa?
0: Mama Yati,
1: okay.
0: Terus buat semuanya saja.
1: Buat semuanya aja.
0: Spesialnya. Buat si Cinta aja.
1: Hai Cinta.
0: Mantepnya buat Manino sama Apongki Nusantara ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapannya yo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Tadi lagu nanti naon teh Kang Egi. Tadi lagu nanti udah di list ya.
2: Ini Bukit Berbunga.
1: Oh iya Bukit Berbunga. Baik di belakangnya halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang pantun Fortuna FM Genyerengah.
1: Fortuna FM Kang Surya di mana di sana? Apakah cuacanya bagus di sana?
3: Bagus
1: ya. Cuacanya sangat cerah.
2: Bagus ya.
1: Apakah sudah ngopi hari ini sore ini?
3: Belum lah.
1: Tadi ya.
2: Ngopi lah toh. Mending sedih cang ngopi.
1: Ya sudah, langsung saja Genyerengah berangkat. Oke.

0: Neng Cireng, eh, baik lapan tuh nih ya.
1: Ya, sok ke jalan kopri hari Minggu. Tapi saat ke Singapura, kampung ki jeung teh minum ting teh kafe.
0: Amin. Amin. Cocok dan nyaman di hati.
2: Oke,
0: ya. Enak didengar dan pas.
1: Teh minum teh pantun lagi, pantun dadakan.
0: Kedai dadakan mah biasana sambal mah enak, dadakan mah nya
2: segar pan dadakan. Heeh.
1: Sok.
0: Laguna cenah mah. Naon wae cenah gae lah kumaha ae kumaha Bang Pongki nungeunaheun
2: pokona. Ayeuna genjreng lah nya.
0: Sok lah, buat siapa?
2: Sok.
0: Lah gua mah duit hiji kana jeung Fitri atuh nya. Duit. Duit cenah jeung Fitri ge hayang duit cenah Fitri.
2: Hayangnya duit.
0: Eta Gusti, eta duit di alam meureun nya mah atuh ti endang baes. Endang, endang Kurnia meureun.
2: Ada endang Kurnia.
1: Heeh. Teor pia senja ge.
0: Oke.
1: Lihat di Meli Andri. Lihat di Kak Baleba.
0: Oke, boleh.
1: Krisna.
0: Yoi.
1: Oh itu. Mami ini.
0: Kano, boleh. Ya,
1: Ada sok ngabsen.
0: Ngabsen. Iyo.
1: Tak lupa buat. Oh, ayah si Santi.
0: Boleh. Terus buat siapa lagi?
1: Saya di Bali dah.
0: Boleh mangga.
1: Iya buat. Mengandapi rukang baca.
0: Iya.
2: Iya.
0: Gitu aja. Oh,
1: iya. Karena berkampung di Tenino.
0: Oke, siap.
2: Oke deh.
0: Oke. Okay.
2: Kang Surya juga sehat selalu ya.
0: Sehat.
1: Sudahna siaran ting selamat di jalan.
0: Amin. Amin.
1: Nah, cobanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya udah, let's go. Masih ada mangga. Promo dan lumayan banyak lagu ya. Nanti kita balik lagi deh, semoga masih ada waktu dan terima kasih tetap aja di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabun ACE.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Leuh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kala. Stokna masih seueur ceuk?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.

Ya, masih siakan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Sudah Purtuna, saatnya Bongki dan Baninus pemirsa juga sudah selesai di acara Goyang Pantun hari ini. Dan terima kasih yang dari tadi sudah menelpon, yang sudah merequestkan lagu favorit dangdutnya. Dan iya, sekali lagi setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah seru juga bareng Bang Hari ya. Dan insya Allah ketemu aku nanti jam 9 malam. Dan sekaligus mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

Teh Mel katanya pantunnya nih, ya ada pantun. Ini di puncak bayam, ikan hiu makan pisang. I'm Bon, I love you sekebon katanya. Lopi buatan Nino dan juga yang baik serta cantik dan apoknya yang ganteng. Request lagunya ini ya, lagi diputerin. Hidup saya bukan urusan Anda, genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan. Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Radio nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang ya. Jam 18 kurang di mana untuk sore hari ini 19 Juni 2026 kita ketemu lagi di acara Anjang Sana Fortuna. Dan seperti biasa, buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya di 08 15 14 907 907. Oke, dan sementara waktu sudah jam 5 lebih 10 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap di Anjang Sana Fortuna.

Oke, dari acara Anjang Sana Fortuna, sementara waktu sudah jam 5 lebih 20 menit. Nah, ini buat saudara Fortuna butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplex. Kenapa? Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu, karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan bimsun Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu dan segar lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi. Di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: Oke, sekarang sudah jam 5 sore lebih 37 menit. Kita kembali lagi di Anjang Sana Fortuna ya. Jadi buat saudara Fortuna yang sore hari ini tidak punya acara kemana-mana, tentu diharapkan bisa konsentrasi sampai tuntas jam 18 kurang, karena sebentar lagi juga kita akan menyampaikan azan maghrib. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ya mas juga suara artis ya. Artis KTM.
1: Iya, suara
0: kembali lagi. Kamana wae atuh Kasep juragan?
1: Ya, kasih ibu keluarga. Nantilah kadam sama teman-teman.
0: Oh, atuh pandinya teh lain anyar-anyar merenan monitor bang hari teh.
1: Atuh ti salah pasti lu ya.
0: Di tahun sabaraha pandinya teh sebagai penggemar bang hari siaran teh selalu karaoke teh apa? Solehudin. Lagu apa Solehudin?
1: Dari Wali ya.
0: Wali judul.
1: Aduh, lupa lagi yang itu tinggalnya timur ke barat itu.
0: Timur ke barat. Cintailah aku. Ujung tinggal nenekku doa untukmu sayang. Emang dasar naonnya?
1: Oh, cari jodohnya.
0: Cari jodoh wae.
1: Cari jodoh.
0: Emang dia can kawin deui?
1: Sudah dua kali malah. Aduh, kok tawa tuh bang leklok tuur.
0: Tapi bukan budak.
1: Tapi alhamdulillah bang Rino dua mah kerja sekarang bang Rino.
0: Alhamdulillah.
1: Jakarta.
0: Alhamdulillah gitu.
1: 20 tahun umurnya.
0: Sip lah kalau gitu. Aduh, asing awet lah. Sok atuh. Kirim salam cari jodoh.
1: Buat gimana ya salam kenai? Gimana ya?
0: Sok terus buat siapa lagi?
1: Buat DG. Buat Ikram yang sementara ya.
0: Terus.
1: Buat Kang Basar juga ya.
0: Kang Basar.
1: Pokoknya buat semua bang Ari ya. Tapi sekarang bentar lagi maghrib ya.
0: Bentar lagi maghrib, kalem.
1: Ya buat Pak Ari saya keluar dan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Amin.
1: Cuma segitu saja kata yang terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Solehudin yang ada di KTM. Sementara juga selamat sore buat Bu Mei ya. Selamat sore Bu Mei, semoga sore ini lagi nguping ya. Salam baktus dari Bang Ari dan juga untuk Mais. Selamat sore Mais, Marin, Gula Aren, Teh Olive dan juga DM, terus juga Anjas dan juga untuk Kang Santana. Selamat sore buat semuanya ya. Oke, sekarang kita nikmati lagunya. Ini untuk Solehudin, silakan Solehudin disimak aja baik-baik ya. Pokoknya untuk Solehudin tong kemana-mana panteng terus begitu. Ami Ipah juga selamat sore Ami Ipah dan juga untuk Mak Enti, selamat sore Mak Enti.

Sementara pertemuan kita hanya sampai di sini di Anjang Sana Fortuna. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Untuk Meli, selamat sore Meli Andri. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, radio nomor hiji di Sukabumi, Genjreng E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19, di mana untuk malam hari ini 19 Juni 2026 kita ketemu lagi di acara KGS Karaoke Gita Senja. Terima kasih untuk semuanya yang tentu pada malam hari ini masih nongkrong di depan radionya masing-masing. Ya, diharapkan tong kemana-mana panteng terus Karaoke Gita Senja ini sampai jam 7 bersama Risa Nusa. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 7 menit. Jadi sekali lagi buat saudara Fortuna tong kemana-mana tetap di KGS bersama Risa Nusa hanya sampai jam 7. Ini selamat malam ya untuk Solehudin. Terima kasih Solehudin. Salam untuk Wawan Hideung. Pokoknya buat semua ya, buat Yuningsih juga kalau gak salah dari KTM. Saya belikan satu buah lagu berikutnya. Ini ada lagu milik dari Leo Wahdi, kemudian dirangkai dengan Rita Sugiarto.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sebentar waktu sudah jam 18 lebih 25 menit. Dan ini selamat malam untuk cabe-cabe yang malam ini lagi denger ya. Sama seperti Manini juga di Parung Kuda, Mimih juga ya di Sindang Kerta, dan juga Mang Ahyar di Cikurutuk Ciringhas. Kemudian juga Pak Asep PU, selamat malam. Kang Amar juga selamat malam. Abah Gaul juga selamat malam, Abah Gaul. Kemudian cabe-cabe bersama 01. Kemudian juga untuk Kang Dadang di Karamat. Kemudian juga Rohili di Jembatan Merah. Nasun-nasun juga di daerah Cijangkar. Dan Ibu Atikah, selamat malam Ibu Atika. Dan juga Neng Hera. Kemudian juga Bu Mei, selamat malam Bu Mei. Ayah Faisal, Ayah Dudu, dan juga Dian SS Collection dan Ami Ipah. Oke, selamat malam buat semuanya. Tentu diharapkan malam ini betul-betul lagi konsentrasi dan tidak kemana-mana ya, di rumah saja sambil menikmati suasana istirahat. Atau mungkin juga yang malam ini lagi sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nah, diharapkan yang lagi melaksanakan tugas, semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan selesai, dihadapi dengan kepala dingin ya. Jadi biasanya suka berhasil begitu. Genjreng.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
4: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang peryogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
3: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 7 di karaoke Gita Senja untuk malam hari ini. Dan sebelum pamit ini, selamat malam untuk Teh Ani yang ada di daerah Cijangkar. Selamat malam Teh Ani. Kemudian juga untuk Bung Udel, selamat malam Bung Udel. Semoga malam ini lagi konsentrasi di Bung Udel. Mohon maaf Bung Udel belum sempat untuk bisa berkunjung ke sana. Teh Ani Bar juga mudah-mudahan malam ini sedang mendengarkan nih Teh Ani Bar ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di acara yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa nih, aduh mohon maaf nih. Untuk Gula Aren bersama si Kamaru, selamat malam. Dan juga Marin ya, selamat malam.

0: Jam 7 malam, waktu terus berjalan. Belajar dari masa lalu dan bersiaplah untuk masa depan.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

hujan turun lagi. Ketika kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan

dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, musiknya nomor di Sukabumi, genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini, 19 Juni 2026, kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa di acara Usang Berkesan, kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita kenangan-kenangan masa lalunya, atau juga berbagi historisnya begitu ya, masa lalunya seperti apa. Dan sekaligus saudara Fortuna bisa request lagu yang tentunya yang diinginkan atau juga yang diharapkan. Lagunya jangan lupa lagu pop lama, jangan lagu pop baru ya. Kalau lagu pop baru itu bisa di request jam 10 malam sampai jam 12 di update status. Tapi sekarang hari Jumat malam Sabtu itu acaranya guyonan dangdut malam Gundam ya. Gundam dari jam 10 malam sampai jam 12. Jadi musiknya dangdut begitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di Usang Berkesan sampai tuntas nanti jam 9 bersama Risa Nosa. Dan sementara untuk yang masih nongkrong di depan radio, terima kasih, nanti kita akan absen. Ada siapa saja yang sudah komen dan juga yang berbagi cerita di Usang Berkesan. Sekali lagi, tong kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan, genjreng.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka.

Oke, dari acara Usan Berkesan, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook di Usan Berkesan. Di antaranya ada Diki. Diki, Usan Berkesan, Fortuna FM, Genjring E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa nih, aduh. Bang Hari, selamat bertugas kembali, katanya. Dan malam ini ada sedikit cerita waktu kecil pas sekolah SD. Kalau mau ada acara kenaikan kelas, samenteh suka banyak yang ngasih duit dari tetangga, ya, ataupun saudara, gitulah pokoknya. Rasanya seneng banget banyak duit, tapi sering dimarahin sama orang tua pas lagi banyak duit karena si uang itu malah dibeliin ke mainan mulu katanya, bukan makanan. Dibeliin ke mainan melulu ya. Jadi bukan dibeliin ke makanan. Jadi orang tua marah. Tapi kalau udah dewasa sekarang mah ada acara kenaikan kelas teh di sekolah teh boro-boro mikirin mainan, mikirin masa depan juga poek katanya. Pengen lagu dari Iklim, Mimpi Yang Hilang. Salamnya buat semua penggemar Fortuna dimanapun berada. Untuk Bang Hari, tetap semangat, semoga sehat selalu, amin. Oke, terima kasih. Ini untuk Diki ya, yang sudah berbagi cerita zaman SD, banyak duit, banyak yang ngasih kalau samen. Terus juga dari Tumium Virgo, ini dari Wonogiri, Medan. Kemudian juga Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Diwanti Binangkit Lelawati katanya hadir. Kemudian juga Peggy Kusmawati, selamat malam Bang Hari. Oh, ini dari Brunei. Terus juga Jo Sinaga Bonaforte, ini Kang Ombeng, Air Hitam Lampung. Oke, terima kasih Jo Sinaga Bonaforte. Kemudian juga Sukabul dari Kota Bumi Lampung. Lantas juga Dewi Sulastri dari Bojong Kembar. Usan Berkesan, Fortuna FM, Genjring. Hey. Apa katanya nih? Oh iya, malam Bang Hari, semoga sehat selalu dan semangat. Oke, terima kasih untuk Dewi Sulastri. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan. Dan sementara sekarang di Medan lagi hujan deras. Oke, terima kasih untuk Reni Rentina, lagi hujan ya. Kalau di Sukabumi, alhamdulillah. Halo dok, jadi nggak hujan begitu. Kemudian juga Mama Ponti, ini lagi ngagenjreng. Waduh, dikirimkan juga stiker Bang Hari ya. Terus juga Cameng Mustika, selamat malam, salam rahayu di Hari Santosa, Samplangan, Gianyar, Bali katanya. Oke, terima kasih Cameng Mustika dari Gianyar, Bali ya. Terus juga Iis Aisyah dari kawasan Pelabuhan Ratu, selamat malam Bang Hari. Yo, selamat malam kembali Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjring Ey. Puten lagunya Patah Jadi Dua dari Alda. Salamnya buat Reni Jamal, Fitri Haryati Fitri, Teh Mano, Sapitri, Socha, Dewi Sulastri, Bundinya Aca. Juga buat semua saudara Fortuna seantero Sukabumi aja. Spesialnya buat Bang Hari, metugas sampai tuntas. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah komen. Aduh, ilah, kenapa ini? Jadi agak susah nih. Aduh. Bentar-bentar nih, ini. Iya, ya. Terima kasih ini untuk Iis Aisyah ya. Iis Aisyah, terima kasih Iis Aisyah. Cuma mohon maaf lagunya karena tidak ada cerita yang disampaikan begitu. Kemudian juga Rahman Diski dari Kampung Banten. Terima kasih Rahman Diski dari Kampung Banten. Fitri Haryati, Fitri, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjring E. Ini Teh Fitri Imut dari Cikaret. Di sini pengen request lagunya Inka Kristi Terate. Sayang spesial buat anakku yang tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel.
Erwin Ijem yang kerja di Brunei. Mantepnya buat Bahar yang ganteng. Oke. Au ah katanya. Dukanya. Terima kasih. Kemudian juga ini untuk Ngaji Diri ya, Usang Berkesan Fortuna FM Gendring euy. Ini dari Cisaat. Terima kasih Ngaji Diri dari Cisaat. Kemudian juga Rumingkang. Rumingkang dari kawasan Gerbi. Bendahari, assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Permata Hijau Permai. Ini Permata Hijau di mana? Sukabumi mungkin ya, di sana ya, di atas. Terus juga Amin Satirin Cilacap. Terima kasih Amin Satirin dari Cilacap. Kemudian juga Ujeng J. Ujeng J apa nih? Fortuna FM yang lama masih diingat. Apa ini? Yang lama masih diingat. Malam Bang Hari, lagu itu bagus. Di sini di perbatasan kota. Ceritanya dulu ketika kita masih di sekolah, kita mencari petunjuk di acara scout kelompok. Kita disiksa oleh kelompok lain. Jadi panah itu diarahkan ke kolam. Oh iya. Kita semua basah mencari kertas. Ketika kita mencapai pos 3, kita ditertawakan oleh sekelompok lain. Itu adalah cerita hari-hari scout yang lama dengan kejahilan teman-teman. Sekarang jika kita bertemu, apa nih? Gak bisa kebuka eh. Titik-titik-titik-titik-titik, kesananya gitu ya. Gak bisa kebuka nih. Kemudian juga Alan Adriansah, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng eh. Dari Gunung Guruh ini hadir, dari Gunung Guruh. Kemudian juga Aba Wesel Sampangan Gianyar Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih Aba Wesel. Terus juga Alan Ardiansah dari Gunung Guruh udah tadi ya. Aba Wesel Sampangan Gianyar Bali. Nah, ini belum. Deca Putri ya, Deca Putri Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng eh. Assalamualaikum Bang, mau lagunya ah dari Ungu, salamnya buat semua aja, hatur nuhun katanya. Oke, sama-sama Deca Putri. Kemudian juga Bobo, Bobo cuma Usang Berkesan. Terus juga Ateng Ateng, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng eh. Duren Gede Tugu Jaya di Cigombong Lido hadir. Selamat malam Bang Hari dan selamat beraktivitas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Nyimak aja di Genjreng euy. Aduh, Ateng-Ateng, terima kasih Ateng ya yang lagi nyimak. Kemudian juga Darmini Capricorn Mini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hari, selamat malam. Ini dari Medan. Dan terakhir Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hari Sanosa, selamat malam. Nah, oke. Okay. Terima kasih, selamat malam juga ya. Terima kasih untuk yang sudah komen, yang sudah bergabung. Dan ini khusus untuk yang sudah berbagi cerita. Silakan lagunya disimak dari Iklim.

dari acara Usang Berkesan. Sementara waktu sudah jam 8 ya. Jam 8 pas di studio nih. Jadi sekali lagi saya ingatkan, waktunya sekarang sudah jam 8 pas di studio atau juga di ruang siar Fortuna ya. Dan ini untuk ADG, selamat malam ADG yang malam ini lagi nguping juga di pos 1 ya. ADG, terima kasih ADG. Selamat malam dan juga selamat bertugas sampai tuntas gitu. Dan berikutnya dari Mama Rita. Terima kasih Mama Rita. Ini ada cerita mungkin ya. Usang Berkesan genjreng euy. Malam BH, mau cerita nih waktu kecil. Kalau pulang sekolah suka janjian sama temen. Kita mau main ayunan dekat rumah temen. Pas MR naik ayunan yang terbuat dari ban mobil itu, MR pusing karena temen ngayuninnya terlalu kenceng dan agak lama. Akhirnya MR pusing, mual, pengen muntah. Mungkin karena pusing, MR lupa pegangan tangannya, yang akhirnya MR jatuh ngacleng kalebak sambil muntah. Teman-teman malah ngetawain, tapi lama-lama nolongin. Dari situ MR kapok katanya, gak mau main lagi ayunan lagi. Nah segitu abang ceritanya. Lagunya Terlanjur Mencintaimu dari Fair. Kirim salamnya buat semua fan Fortuna di mana saja berada. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MR. Lagunya udah barusan ya untuk MR. Semoga puas, seneng gitu lagunya karena udah kita dengar bersama-sama begitu. Dan ini aduh, ini masih banyak nih ya. MR, betul sekali ini ya. Ini untuk yang punya nama Teh Anibar, sekali lagi terima kasih. Oh ya, ini dari Olivia Senja. Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM gendring malam Bang Aji dari Kolebares katanya. Oke, terima kasih Olivia Senja dari Kolebares. Sehat ya sekarang ya. Syukur kalau sehat, itu yang diharapkan begitu. Alan Ardiansah, Kanhai Gunung Guruh katanya. Bang Hari hadir. Oh, dari Gunung Guruh ya. Kanhai Gunung Guruh. Oke, terima kasih. Kemudian juga Tumiar Idawati. Bang Hari dari Juanda Medan. Oke, terima kasih. Abah Wesel Samplangan Gianjar Bali juga tadi udah dibaca ya. Terus juga, nah ini belum nih. Korban Fitnah Das. Korban Fitnah Das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM gendring spesial buat Bang Hari. Singat, singat, singat. Bukan singat, mungkin singkat ya. Kaknya gak ketik nih. Singkat cerita ya. Dulu kalau ke masjid bikin mobil-mobilan dari bambu didorong, terus lampunya di atas mobil, di atas mobil-mobil itu dibikin obor. Semua teman bikin rame kayak pawai obor, seru pokoknya. Itu bang ceritanya. Oh gitu ya. Iya iya, pakai obor ya. Obor pakai minyak tanah punya. Iya ya. Di atasnya itu mobil-mobilan dibikin obor. Semua teman-teman bikin rame kayak pawai obor, seru banget katanya. Lagunya dari Ari Wibowo, Madu dan Racun. Oh iya ya. Madu, madu, madu di tangan kananmu. Itu ya. Itu kan, tapi pengennya dari Ari Wibowo ya, bukan dari Gomloh. Oke. Kirim salamnya di sini buat Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Dewi Sulastri, Ibu Ipung Sapuro, Teh Jule, Reni Rentina, Ujeng J, Mak Nini dan juga Mais, Peggy Peggy, Iis Aisyah, Reni Jamal, Socha, Abah Wesel, Pak Ben, kemudian juga Bang Len, Tumium Virgo, Kak Joko, Kak Santana, Kak Deden Bantas, Kak Deden Gembol, mungkin Kang gitu ya. Kemudian juga Bobo, Ateng-Ateng, pokoknya buat semua aja deh. Fans Fortuna spesial buat anak istri Bunga Melur hadir katanya. Terima kasih Bang Hari. Oke, sama-sama.
dari Bunga Melur ya. Makasih, selamat malam saja, lagunya dari Ari Wibowo. Siap, pokoknya lagu yang ada cerita mah pasti diutamakan gitu ya. Kalau gak ada cerita ya mohon maaf gitu ya. Ini kalau request lagu semuanya pasti waduh lah banyak. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara Usang Berkesan sampai jam 9. Dan sementara waktu sudah jam 8 lebih 6 menit. Jadi tong kemana-mana. Genjreng.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomenika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 25 menit. Dan ini buat saudara Fortuna dimanapun berada, apabila butuh tempat yang pas buat walk from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap ya, buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah, yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut. Manisnya pas, dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bakal membetah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

Oke, dari acara yang sangat berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 25 menit. Dan ini buat saudara Fortuna dimanapun berada, apabila butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, at work from cafe, arisan, pas buat work from cafe, buat work from cafe, arisan, kumpul yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir. Ya, terima kasih untuk semuanya, dan ini mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu di program yang sama besok atau lusa ya. Terima kasih, dan sekaligus Hari sana saya mohon diri. Dan sebelum pamit, ini untuk Teh Anibar ya, selamat malam Teh Anibar, dan juga semuanya deh ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Juhud dan Wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara Dokcin alias Dokter Cinta Fortuna FM. Kincreng. Seperti biasa, Dokcin ini kita persilakan untuk yang lagi jomblo, single, untuk mencari pasangan, cinta sejati atau silaturahmi, cari teman juga boleh ya. Langsung bergabung di 08151490707 atau mau di Facebook juga boleh. Sampai dengan jam 9 barang 10 ya, barang aku Pongkin Nusantara seorang diri aja. Siap, silakan. Aku persilakan untuk semuanya dan salam-salam dari A sampai Jiat seperti biasa Temeli Andri, My Is Marin juga ada Pak Ben Bang Lens biasa ada Teba Lebat, Boy Pungsa Puroh, Kang Budi semuanya lagi mancur depan radio deh pokoknya ya. Yuk langsung sambil temenin lagu-lagu yang ada cinta-cintaannya kali ya. Tetapi ada acaranya Dokcin Fortuna FM. Mungkin juga

Ya, Surah Putra masih di acaranya Dok Chin, Dokter Cinta Fortuna FM, kata di genjreng. Terima kasih yang sudah mendengarkan lagu-lagu teman-temannya. Aku bacain komentar di Facebooknya aja yang sudah ikutan bareng aku. Terima kasih banyak, dan iya, saya siap membacakannya. Langsung aja, mari kita baca untuk komentar WhatsApp dan juga Facebook ya.

Ada dari Mas Irul ya. Assalamualaikum semuanya, Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Igun Tea, Lucin Fortuna FM di Genjreng. Gunawan Igun dari Cisaat Kadu Dampit ingin cari calon istri nih, ikutan ya. Yang umurnya 40 ke bawah, kerjaannya ngurus bebek packing, nomornya di 0857 7309 0341 ya. Digenjrengkan aja kalau mau info lebih lanjut, soal pertanyaan bisa langsung ke Facebook kita aja. Putra Pamungkas juga, assalamualaikum Dokcin, nambah kontak WA aja ya, 0831 3740 2700. Nih langsung aja ke WA, ke Facebook ya. Demian Pirga hadir, Wirnawati hadir, Bobo juga hadir. Kita lanjut ke WhatsApp. Di WhatsApp itu ada Bang Lens hadir ya, digenjrengkan. Terus juga ini ada dari Gunawan hadir juga. Di Facebook juga ada Pak Ben dan Teh Balebat ya. Digenjreng semuanya, digenjreng. Gas ke. Ya udah, Sarah Fortuna, terima kasih deh. Insyaallah nanti ketemu aku setelah yang saat ini masih di acaranya Gundam Goyonan Dangdut Malam ya, untuk request lagu dangdut favorit Anda. Pokoknya tetap aja di Radio Fortuna kesayangan Anda. Dan aku Pagi Nusantara mengucapkan terima kasih serta mengucapkan selamat malam bagi yang mau beristirahat karena baru pulang beraktivitas juga ya, atau juga yang biasa mau kerja ngeronda juga selamat malam. Dan sekaligus mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Sukabumi, Ganjreng, oi, di Ganjreng, Saudara Fortuna. Kalau masih gampang tersinggungan, tersungging, jangan main sama orang Betawi, ye. Yang ade kena liper nantinya. Kalau omongannya dikit-dikit dimasukin ke dalam hati, dikit-dikit dimasukin ke dalam hati, yuk. Yuk, mari. Yo, pagi ini semangat ya yang masih beraktivitas pagi hari ini, yang lagi libur, santai sejenak, nikmati hari liburnya. Yang masuk kerja tetap semangat kerja, kerja semangat kerjanya, karena kita bukan burung walet ya, yang kalau tidur liurnya bisa dijual. Burung walet. Mehong. Seperti biasa kelelahan yang Anda rasakan mungkin ya, lelah dalam bekerja, lelah dibayar upah, pulang menikmati senyuman. Hidup itu nyata, mati itu abadi, tapi kerja itu harus, walaupun hasilnya tidak dibawa mati, ya enggak. Iya, semangat pagi puncak bayam teh malian rewilling aging, yo yo yo yo, bersama tetangganya ya. Malian itu tetangga tuh sahat teh, teteh iya, aduh teh rupa aduh, jenengan teh mel. Teh sahamel, teh sahamel, teh mel, tetangga teh sahat teh ngarana teh poho doi. Secara gitu kan ya. Teh Melian di puncak bayam bersama keluarga, mama, bapaknya, tetangganya. Terus setelah puncak bayam ada puncak mana? Puncak manis. Puncak asmara paling tinggi, yo mari. Yo, pagi juga, Marin, Cimantaja. Yang kabarnya hari ini mau OTW balik yo. Ke mana itu? Ekon. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Semangat terus pastinya. Teh Olivia, kalau beres, udah beres jam segini atau baru pak-pik-pak mulai? Nah, lagi ngetik tuh Teh Meli ya. Ya nanti disapa. Oh, Ibu Atika sama Neng Eha, Eha ya. Oh, Hera. Aku kira Eha. Hera, aku Hera. Aku Hera. Aduh, Neng Hera, Wilujeng Enjing di puncak bayam, Ibu Atikah juga ya, selamat pagi. Tetanggi Teh Meliandri, Wilujeng Enjing, orang stepnya dina ieu CPU na Ispadahlan. Sinalu. Udah lahiran, siapa yang lahiran? Oh, Neng Hera, Wilujeng. Anak yang keberapa Teh Mel? Aduh, mudah-mudahan menjadi satu kebanggaan untuk keluarga ya. Anak pertama tuh ya, anak yang paling dinanti-nanti. Berkah-berkah selalu dengan kehadiran putra pertama atau putri nih ya. Mudah-mudahan yang pastinya menjadi keluarga yang... Oh, putra bener ya. Putra pertama di keluarganya Ibu Hera. Sekarang udah neng, gak neng lagi tapi Ibu Mama Hera. Mama Hera, selamat pagi bersama putranya. Pasti membawa keberkahan ya dengan hadirnya seorang anak titipan yang memang harus kita benar-benar jaga amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama, kembali kasih kembali. Hari ini kita prakicu ya, yumari. Prakicu hari ini bagaimana? Oh, tadi baru sampai Iis ya di kawasan Selabintan, selamat pagi. Si Jangkar, kemarin tuh ketemu sama Teh Ani, Bur-Bur, Anibar, Anibur ya. Oh, udah tahu kabar, jadi kabur gitu tanya. Enggak damang ya Teh Ani, cina ragrag, tina tina naon itu teh. Oh, nuju jalan besok juga tina tangganya. Si enggal damang atunya sampean nana. Matakna tuh kabar-kabari. Ieu mah wah kabar ujug-ujug. Oh, pan gobis cenah teteh. Atu enggal damang ka mana wae atuh. Nya eta sibuknya barbar gitu loh. Terus juga kawasan Cijangkar ada Teh Ani, ya Mama Eha. Tuh Mama Eha mah di Cijangkar ya. Itu mah yang di puncak bayam Hera. Hera, Ibu Hera sekarang udah jadi Mama Hera. Ibu Mahmud, Mama muda ya. Oke, untuk para kicu pagi hari sebelum kita lanjut nanti senggol-senggolnya di pagi hari untuk warawiri pagi hari ini. Edisi hari Sabtu yang hanya 1 jam saja. It's okay, no problem ya.
Untuk Kota Sukabumi, prakicunya di 20 Juni 2026, Saudara Fortuna. Untuk Gunung Puyuh, ternyata kecerahan nampak terpampang. Hari ini akan cerah ya, semoga saja secerah rezeki Anda, secerah kehidupan Anda, ya kebahagiaan Anda, amin. Jangan lupa afirmasi doa terbaik setiap pagi, jangan terlewatkan. Karena kalau yang namanya terlewatkan untuk afirmasi doa terbaiknya, rugi dong. Gunung Puyuh cerah di suhunya 21 sampai 29 derajat Celcius. Cikoleknya juga cerah dengan suhu yang sama. Citamiang juga cerah dengan suhunya 22 sampai 29 derajat Celcius. Warudoyung ada lagunya itu ya. Itu cerah juga di 22 sampai 29 derajat Celcius sama dengan Citamiang. Barosnya, oh di Baros ada teh aren ya, bersama teh Maya tetanggina dan dede oe-oe na, teh Denti genteng Baros juga selamat pagi. Cerah ya, kawasan Baros 22 sampai 29 derajat Celcius untuk suhunya. Lembur Situ juga cerah, sama seperti halnya Baros dan Warudoyong. Suhunya sama 22 sampai 29 derajat Celcius, begitu pun dengan Ciberem. Kecerahan, jadi untuk kotanya cerah hari ini. Untuk kabupatennya bagaimana? Kabupaten

cepat celot tuh. Ombaknya aman ya. Laborato juga ya aman ya. Semuanya Kang Jackson, Drama Kumbara, Teis Aisyah, Kang Joko Ta'u'u, Mario. Di kabupaten hari ini juga cerah. Labuaratu cerah dengan suhunya 22 sampai 33 derajat Celcius, kecerahan ya. Kalau cerah gini biasanya sunrise-nya cantik juga ya. Simpenan juga cerah di 22 sampai 33 derajat Celcius yang sama dengan Palabuhan Ratu. Cikakaknya cerah juga, Bantar Gadung cerah dengan suhunya 22 sampai 32 derajat Celcius. Bedanya Bantar Gadung 22 sampai 33 derajat Celcius. Beda 1 poin aja. Di Solo cerah juga di 22 sampai 31 derajat Celcius. Cikidang juga cerah di 21 sampai 32 derajat Celcius. Begitu pula dengan Lengkong dengan suhu yang sama cerah. Jampang Tengah juga cerah.

jadi berlagam dong. Kabandungan hari ini hujan ringan ya. Kabarnya untuk Praticu di 21-30 derajat Celcius suhunya. Kabandungan hari ini hujan ringan ya. Untuk BMKG Kota Sukabuminya, Waluran cerah, Jampang Kulon cerah, Ciemas cerah, Kalibundar cerah, Serada Cibitung juga cerah.

Caringin cerah hari ini. Sukaraja cerah juga, Kebon Pedas cerah, Cirengga cerah, Sukalarang juga cerah. Nah, Pabuaran, Purabaya itu kebagian berawan. Nyalindung berawan, Geger Bitung hujan ringan hari ini ya di 22 sampai 29 derajat Celcius. Sagaran Tengah berawan, Curug Kemarin berawan, Cidolok berawan. Cidadap, Tegal Bulat cerah hari ini. Cimanggu juga Ciambar cerah. Begitu aja untuk kabupatennya, mau cerah, mau hujan ringan, hujan sedang, berawan, apapun kondisi cuaca pagi hari ini, kita banyak bersyukur. Syukuri, nikmati, dan jalani aja ya. Untuk yang mau on the way, mungkin liburan.

sedikit deg-degser. Kenapa tadi kita ya lu aja kali. Maksudnya Ispa OTW kesini nih ya, ke tempat kuliah ini. Di perjalanan kayaknya naik angkotnya selalu dalam deg-degser karena sang supirnya aduh kondisinya mengkhawatirkan. Jowis lah ya, rapopo. Rahasia Ispa aja sama kita. Pokoknya deg-degser dah hari ini perjalanan, tapi alhamdulillah Allah jagakan, lindungi aja ya. Penasarannya. Ya begitulah yang namanya kehidupan, memang harus kita jalani. Kadang deg-degan, kadang cemas, kadang khawatir, kadang ya malu-malu gimana gitu ya. Namanya hidup, namanya waktu, kita manfaatkan sebaik mungkin. Terlebih waktu yang kita punya, hidup di dunia ini ya, kita lakukan yang baik-baik, sok mangga. Yang tadinya mungkin beloknya ke kiri, ke kanan, lurus aja. Ada lubang-lubang, itulah kehidupan ya.

patuhi apa yang ya kehidupan seperti layaknya hidup yang memang sih hidup tidak lurus semua. Godaan semuanya ada pastinya ya. Dengan lagu ini mungkin mengingatkan kita ya, kalau namanya kepulangan, kembalinya kita ke pangkuannya Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang tahu ya. Jodoh, terus juga pati, rezeki, ada lima yang tidak akan pernah kita tahu apa

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka murah.

Salamnya buat Ibu Ipung Sapuroh, Teh Meliandri, Teh Jula, Tuh Rani Randina, Teh Aren, Teh Olip. Oman ini Mais juga Kang Santana, Kang Basar, Kang Diding Gembo, Kang Diding Bantas, Pak Ben, Bang Len juga Abah Wesel, Kang Joko, Kang Budi, Waong, Teh ini Jamal buat semuanya aja. Maaf yang gak ketengok. Spesial buat Teh Ispa aja, super spesial buat anak istriku aja, Fortuna Genjering. Kang Rustam Bustami, selamat pagi juga Teh Dewi.

dan sukses selalu, terima kasih. Mari, halo Tim Binangki, waalaikumsalam warawiri di Genjreng kan, selamat pagi Neng Ici mantaja hadir di Genjreng. Rahmat Kurnia juga pagi sih saat hadir, Laila Lila juga hadir, Tumiyam Virgo, Diwanti juga ya, selamat pagi di warawiri Genjreng. Terakhir, putrimu di kawasan Cikarang, selamat pagi, ucapan selamat paginya buat adik cewekku aja, selamat spesial buat

Lagi merapat ke pukul 7 di acara yang celah bewara kembali nanti sepadalan bersama Sulistia. Tapi Neng Sulis belum nampak rupanya ya. Baiklah kalau begitu semua pamit untuk Warawiri edisi hari Sabtunya akhir pekan yang 1 jam saja 20 Juni 2006. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaan dan tetap semangat. Tetap sehat makin tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.